0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: 아이, 그만하고.
1: 아,
0: 그만하고.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafatal anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه للملك العلام. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlu kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan
3: yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Sudah pendengar sebangsa dan setanah air.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, il adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan manusia. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
4: Oh iya, iya. Saya kemarin
5: sudah diambil, Pak. Oh iya, mari.
4: Dari Rasi, Pak. Iya,
5: mari.

Pendengar dimana pun Anda berada, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya. Dan tentunya kami akan menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Setelah lagi pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Banten Menyapa ya pendengar. Kami hadir kembali di Banten Menyapa edisi Rabu 27 Mei 2026 bertemakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan Bapak Sutisna Abbas selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Cilegon. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Banten Menyapa, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita tahu informasi pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan sapi tersebut didistribusikan ke berbagai daerah, pondok pesantren, lembaga sosial, hingga tokoh agama di seluruh Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Tangerang kembali mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-18 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI. Penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara ini diberikan atas audit laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Satu lagu pendengar sudah kami udarakan untuk Anda dari Dewa 19, cukup Siti Nurbaya untuk menemani Anda di Banten pagi ini. Dan terpantau pendengar di Jalan Lingkar Selatan ini cuacanya sangat cerah sekali gitu ya pendengar ya. Dan arus lalu lintas ini masih terpantau lenggang gitu pendengar ya. Dan bagaimana kondisi terkait dengan cuaca ataupun juga arus lalu lintas di kawasan daerah saudara pendengar, Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811 450 949.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

Esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

0: Masih di RRI Pro 1 Banten pendengar. Senang sekali kami menghadirkan program Banten Menyapa edisi Rabu 27 Mei 2026 pendengar. Di mana bertemakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan Bapak Sekretaris Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Cilegon, ada Bapak Sutisna Abbas. Dan sudah bergabung pendengar bersama kami. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Sutisna.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Sutisna. Dan hari ini ya Pak, bertepatan sekali ya.
1: Alhamdulillah. Amin.
0: Hari Raya Idul Adha seperti itu ya Pak. 1447 Hijriah. Dan terkait hal ini ya Pak, bagaimana Pak memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini dari MUI tersendiri Pak? Silakan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah mamat. Para pendengar Radio Republik Indonesia, Provinsi Banten yang berbahagia, bersyukur bahwa hari ini kita bertemu kembali dengan momentum yang sangat bersejarah, yaitu bertemunya dengan tanggal 10 Zulhijjah, di mana kita tahu bahwa 10 Zulhijjah adalah hari yang sangat bersejarah terutama bagi umat Islam, karena di dalamnya banyak sekali kisah-kisah yang menggambarkan bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting saya kira, karena apa yang menjadi teladan Nabiullah Ibrahim itu diwarisi oleh seluruh anak cucunya yang juga menjadi nabi dan rasul sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu momentum 10 Zulhijjah ini adalah momentum yang sangat penting bagi umat Islam, terutama bagi kita bangsa Indonesia yang hari ini harus tetap meneladani bagaimana sifat-sifat kesabaran yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Demikian.
0: Baik, tapi kalau untuk pesan utamanya ya Pak ya, yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini seperti apa Pak Sutisna? Silahkan.
1: Ya, saat ini kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail saya kira masih relevan sekali untuk saat ini. Bagaimana bangsa dan negara ini butuh seorang figur, karena kita umat manusia yang beragama Islam tidak mungkin memiliki akidah yang kuat, tidak mungkin memiliki syariat yang bagus, juga tidak mungkin memiliki akhlakul karimah apabila tidak mencari suri tauladannya dari Al-Quran. Dan Al-Quran sudah menggambarkan bahwa sekian banyak nabi dan rasul adalah sebagai teladan, sebagai panutan, sebagai contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih lagi bagaimana mencontohkan, menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak. Nabi Ibrahim adalah sosok orang tua yang selalu mengedepankan untuk berkomunikasi dengan anaknya Ismail. Sehingga pada waktu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail, perintah ini tidak serta-merta dilakukannya, tetapi disampaikan kepada anaknya yang bernama Ismail. Ini adalah contoh bahwa hari ini komunikasi antara orang tua dan anak harus selalu dibina, harus selalu dijaga untuk tercapainya sebuah keluarga yang baik, keluarga yang bahagia. Demikian, Das.
0: Baik, tapi ini berarti sangat penting sekali gitu ya Pak ya, kait dengan meneladani kisah-kisah Nabi gitu ya Pak ya, dalam kehidupan yang saat ini gitu ya Pak Sutisna ya. Baik, tapi kalau untuk makna keikhlasan gitu Pak dalam ibadah kurban menurut Pak Sutisna tersendiri seperti apa sih Pak?
1: Iya, keikhlasan yang diberikan, yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim bukan hanya ikhlas yang bersifat semu, tetapi keikhlasan yang datang dari hati nuraninya, datang dari hatinya yang paling dalam. Keikhlasan ini bukan hanya digambarkan pada waktu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail. Tetapi Nabiullah Ibrahim itu sudah ikhlas menerima ketentuan dari Allah. Lama sekali beliau diberikan keturunan. Sekian puluh tahun Nabi Ibrahim tidak diberikan keturunan. Dalam sejarah mungkin 80 tahun beliau tidak mendapatkan keturunan. Tetapi itu adalah keadaan yang diterima ikhlas oleh Nabiullah Ibrahim. Kemudian setelah lahir anaknya yang bernama Ismail, itu pun diterima dengan ikhlas ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihnya. Konteksnya dalam kehidupan hari ini, kita dibutuhkan keikhlasan yang sangat dalam, keikhlasan yang bukan hanya semu, tetapi ikhlas ketika kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah itu, maka kita harus jalankan dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Demikian, Das.
0: Oke, baik, Pak Sutisna. Tapi Pak, kalau selain menyembelih hewan kurban gitu ya, Pak, yang kita ketahui gitu, nilai-nilai apa saja sih, Pak, yang sebenarnya terkandung ini dalam Idul Adha tersendiri gitu, Pak Sutisna?
1: Iya. Dalam kehidupan hari ini, konteksnya dalam kekinian bukan hanya menyembelih hewan, tetapi kita harus menyembelih kesombongan, menyembelih keangkuhan, menyembelih merasa dirinya paling benar, menyembelih keadaan-keadaan yang dirasa ini menyiksa para rakyat kalau kita menjadi pemimpin. Oleh karena itu, sejatinya adalah ketika kita menyembelih hewan kurban, maka itu artinya kita menyembelih kesombongan yang ada pada diri kita, menyembelih keangkuhan yang ada dalam diri kita. Dan hal ini sangat relevan dengan dunia sekarang, di mana dunia sekarang kadang-kadang keangkuhan dan kesombongan sangat melekat pada diri umat manusia. Oleh karena itu, ketika ibadah kurban ini dilakukan, maka sejatinya kesombongan yang ada pada diri kita, keangkuhan yang ada pada diri manusia itu dihilangkan karena kita meneladani sifat kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian, Das.
0: Baik, Pak Sutisna. Tapi Pak, kalau dari sisi ekonomi gitu ya Pak, kita beralih sedikit Pak, dalam kondisi ekonomi yang masih menantang gitu Pak Sutisna, bagaimana sih Pak Islam memandang ibadah kurban tersendiri?
1: Iya, kalau melihat dari ayat inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika Allah sudah memberikan rizki yang banyak kepada kita, maka tunaikanlah sholat dan laksanakanlah penyembelihan kurban. Ini artinya dalam ilmu ekonomi, Islam sangat menganjurkan sistem pemerataan. Yang kaya, yang mampu memberikan hewan kurbannya untuk didistribusikan pada mereka-mereka yang kurang mampu. Ini adalah ajaran Islam. Yang apabila ajaran ini dilaksanakan dalam tatanan kehidupan sehari-hari, otomatis tidak ada lagi orang miskin yang kelaparan, orang yang tidak makan, orang yang mungkin makan sehari dalam tiga hari sekali makan tidak ditemui lagi. Karena umat Islam seyogianya harus memikirkan orang-orang yang tidak seberuntung kita. Kalau kita hari ini diberikan kecukupan oleh Allah, maka seharusnya kita mendistribusikan sebagian harta kita untuk mereka-mereka saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ini adalah sistem ekonomi yang dianut dalam agama Islam dan dicontohkan dalam penyembelihan hewan kurban. Disembelih kemudian dibagikan dagingnya kepada mereka-mereka yang kurang mampu. Demikian, Das.
0: Baik, Pak Sutisna, tapi kalau dari syarat-syarat hewan kurban ini apa yang sesuai dengan syariat Islam? Ini seperti apa, Pak Sutisna? Silakan.
1: Ya, pertama, hewan yang kita sembelih itu harus sehat. Kemudian sudah cukup umur, kemudian diutamakan yang gagah. Karena ini, perintah Allah, kita berikan yang terbaik. Jangan sampai kita berkurban dengan hewan kurban yang kurang baik, yang kurang sehat, kemudian ada cacat dan sebagainya. Islam mengajarkan, berikanlah kita, sedekah kita, hewan kurban kita yang terbaik. Kalau satu orang, maka sembelihlah hewan kambing. Tetapi untuk satu sapi, itu bisa digunakan untuk 7 orang. Kita bisa patungan, kita bisa bersama-sama dengan 7 orang menyembelih hewan sapi 1 ekor. Demikian ajaran Islam mengajarkan tentang kaifiah untuk pelaksanaan hewan kurban. Demikian, Das.
0: Baik. Pak Sutisna, tapi kan dari sisi kurban lagi gitu ya, Pak Sutisna ya. Tapi kalau dari menurut MUI sendiri gitu, Pak Sutisna, terkait dengan pembagian daging kurban, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai pembagian daging kurban yang ideal kepada masyarakat.

0: utama setelah ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa hewan kurban yang kita sembelih tidak sampai darahnya, tidak sampai bulunya, tetapi yang sampai adalah keikhlasan si pekurban itu. Oleh karena itu, dalam berkurban Majelis Ulama Indonesia mensyaratkan harus ikhlas. Karena kalau disertai dengan kesombongan dan lain sebagainya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Das.
1: Baik, seperti itu. Baik, seperti itu ternyata Pak Sutisna ya. Tapi kalau dari hikmah sosial sendiri gitu, Pak Sutisna, dalam pembagian daging kurban ya, lagi-lagi mengenai pembagian daging kurban tersendiri gitu ya, kepada sesama, ini seperti apa, Pak Sutisna?
0: Iya, kan dalam ibadah kurban itu, si pekurban boleh mengambil sepertiga dari jumlah berat yang ada di hewan kurbannya yang disodakokan. Itu adalah rangka untuk berbagi kepada sanak keluarga, sahabat, handai tolan. Sedangkan 2/3 itu wajib diberikan kepada mustahik, kepada mereka yang berhak menerimanya, kepada siapapun, tetangga-tetangga kita, kanan, kiri, depan, belakang. Jangan sampai saudara-saudara kita, tetangga kita mencium bau daging yang disate tetapi mereka tidak kebagian. Oleh karena itu, dimensi sosialnya adalah bagikan daging kurban itu kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan, dan juga kepada handai tolan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, apabila mereka mendatangi rumah kita. Demikian, Das.
1: Baik, Pak Sutisna. Tapi untuk terkait dengan Idul Adha tersendiri ya, Pak Sutisna, ini gimana sih, Pak?
2: Ya.
1: Agar memperkuat solidaritas dan juga kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.
0: Ya, baik. Solidaritas itu dibangun semenjak kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kita, kalau menurut ke belakang, kita sudah diajarkan oleh Ramadan bahwa Ramadan adalah bulan di mana kita menjaga disiplin, menjaga menjaga keutuhan dalam bermasyarakat, menjaga bagaimana kita bisa memberikan makanan kepada saudara-saudara kita, handai tolan, dan saudara-saudara kita. Ini adalah pembinaan umat Islam dalam rangka menjaga kondisi sosial di masyarakat. Sehingga apabila mereka lulus Ramadan, maka tidak mungkin mereka akan menyakiti tetangganya, tidak baik kepada tetangganya. Ini adalah dimensi sosial dari ibadah kurban. Karena semenjak kita dari Ramadan sampai dengan hari ini, ibadah Idul Adha, itu adalah semuanya mengajarkan bagaimana kita membangun tatanan sosial yang lebih baik lagi. Demikian, Das.
1: Baik, berarti memang terkait dengan hal tersebut gitu ya Pak, ini bisa meningkatkan rasa kepedulian sosial dan juga memperkuat solidaritas tersendiri seperti itu ya Pak Sutisna ya?
0: Iya, baik. Itu adalah ibadah kurban ini dalam rangka meningkatkan aware kita kepada tetangga-tetangga dan juga seluruh kaum muslimin yang ada di negeri ini. Demikian, mudah-mudahan.
1: Baik. Tapi kalau dari pesan MUI tersendiri Pak Sutisna, ini kepada masyarakat agar tidak menjadikan Idul Adha ini sekedar rutinitas tahunan gitu Pak Sutisna, silahkan.
0: Ya, MUI mengajak untuk tetap terus menggali ilmu, tetap belajar tentang ilmu agama, terlebih lagi terkait dengan ibadah kurban. Jangan sampai ibadah kurban yang kita lakukan bertemu tiap tahun dengan Idul Adha, tetapi tidak menambah ilmu, tidak menambah ketaatan, dan tidak menambah amal-amal baik kita, karena kita tidak pernah memperbaiki ilmu agama kita. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia Kota Cilegon sangat menganjurkan kepada seluruh masyarakat muslim dimanapun berada, mari kita gali kembali ilmu-ilmu agama, agar apa-apa yang kita lakukan dalam hal beribadah sesuai dengan syariat agama Islam. Demikian, Das, terima kasih.
1: Baik, tapi kan Pak, sejak ini gitu ya Pak ya, banyak banget gitu masyarakat

0: yang berkurban secara digital ataupun online gitu ya, Pak Sudesna. Tapi gimana sih pandangan MUI, Pak, terkait dengan hal tersebut? Karena saat ini banyak gitu masyarakat yang berkurban secara digital.
1: Iya, pada intinya apapun sifatnya, baik itu berkurban secara offline atau online, yang penting niatnya adalah ikhlas. Karena dasar dari semua ibadah adalah ikhlas. Untuk saat ini, kebetulan Majelis Ulama Indonesia sudah mungkin karena perkembangan zaman bahwa hari ini kita bisa berkurban melalui online dimanapun berada, kita bisa menyerahkan hewan kurban melalui pola-pola yang lain, tidak harus disembeli di lingkungan kita tetapi bisa dipotong dimanapun berada, sehingga itu akan memudahkan bagi saudara-saudara kita yang berada di pelosok-pelosok desa, di desa-desa terpencil, dan ini akan menambah ajaran Islam kita sampai kepada desa-desa terpencil dan juga masyarakat-masyarakat terbelakang. Demikian, Das.
0: Baik, tapi kalau untuk hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat gitu, Pak ya, sebelum memilih kurban, hewan kurban ini sebetulnya apa aja sih, Pak?
1: Yang mana?
0: Sebelum masyarakat memilih layanan kurban ataupun juga kurban online, ini hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat apa saja?
1: Oh iya, kaidahnya pastikan dulu bahwa hewan yang akan kita kurbankan itu sehat. Karena sekalipun online, kita masih bisa melihat data-datanya dan lain sebagainya. Jangan sampai itu tanpa sortir ya, tanpa melihat. Karena wajib kita berkurban itu dengan hewan kurban yang sehat, kemudian yang sempurna. Jangan sampai, mohon maaf, kakinya pincang satu, kemudian telinganya tidak ada satu, atau matanya satu buta dan sebagainya. Ini perlu dipastikan agar ibadah kita tadi itu mendekati kesempurnaan. Karena kalau kita terlewatkan itu, maka ibadah yang kita lakukan kurang sempurna. Oleh karena itu, sekalipun ibadah melalui online dan sebagainya, tetapi kriteria itu harus kita yakini bahwa sesuai dengan syariat Islam. Demikian, Das.
0: Oke, berarti memang harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan kembali gitu ya, Pak ya, sebelum memilih layanan kurban online gitu ya, Pak Tisna ya. Baik. Untuk menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong nih, Pak Sutisna, dalam perayaan Idul Adha ini seperti apa, Pak Sutisna? Silakan.
1: Ya, dalam menjaga gotong royong, biasanya di kampung-kampung itu kita biasakan menabung untuk kurban. Ini adalah sistem gotong royong. Alhamdulillah, di wilayah kami dari tahun ke tahun itu melaksanakan tabungan kurban. Nah, ini adalah bentuk gotong royong sesama masyarakat agar kita bisa bersama-sama melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Karena dengan cara menabung ini, maka insya Allah ini adalah sistem gotong royong yang kita ajarkan kepada masyarakat kita, masyarakat muslim. Ini juga nanti akan kami himbau kepada seluruh masyarakat muslim yang ada di kota Cilegon, agar kita bisa melaksanakan kurban di tahun-tahun mendatang, maka kita biasakan untuk menabung. Kalau tidak kita upayakan dari sekarang, maka biasanya menjelang Idul Adha tahun depan itu merasa berat. Oh, ini belum cukup, ini belum ada dan sebagainya. Oleh karenanya, sistem gotong royong ini perlu kita ajarkan kepada masyarakat muslim, khususnya yang ada di kota Cilegon. Demikian, Das.
0: Baik. Tapi Pak Sutisna, terkait dengan hal dakwah, kita bergeser sedikit ya. Tantangan dakwah keagamaan di momen Idul Adha saat ini, khususnya di kalangan anak muda, apakah mengalami adanya kendala seperti itu, Pak Sutisna?
1: Iya, untuk tantangan dakwah di kalangan anak-anak muda, saya kira perlu pola-pola tersendiri. Hari ini tidak mungkin kita terlalu mendoktrin bahwa ini seharusnya kalian seperti ini, kalian seperti itu. Tetapi bagaimana kita memberikan keteladanan. Keteladanan itu kita perlihatkan kepada anak-anak generasi muda. Ini adalah bentuk contoh yang paling mungkin kita lakukan hari ini agar dakwah kita bisa diterima oleh anak-anak muda. Karena anak-anak muda hari ini adalah anak-anak muda yang cerdas, anak-anak yang mungkin generasi yang berbeda dengan kita sebelumnya. Oleh karena itu, dalam mengajak mereka, maka kita perlu teknologi yang mau menjangkau mereka. Kita perlu sampaikan ajaran-ajaran tetapi dengan pola-pola tertentu. Oleh karena itu, saat ini kita perlu melakukan dakwah melalui teknologi, karena mereka sangat dekat dengan teknologi. Kita harus juga melek teknologi sebagai orang-orang yang berdakwah dalam hari ini. Demikian, Das.
0: Baik, Pak Sutisna. Pertanyaan terakhir, Pak, sebelum kita menutup dialog pagi ini, harapan MUI terhadap pelaksanaan Idul Adha tahun ini di tengah masyarakat, dan juga doa untuk masyarakat Banten. Silahkan.
1: Ya, terima kasih. Sesuai dengan tagline Majelis Ulama Indonesia, bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah. Yang pertama, sebagai pengayom masyarakat. Dalam khadimul ummah, kita memberikan pencerahan, kita memberikan pengayoman kepada masyarakat. Masyarakat yang belum memahami tentang ajaran-ajaran agama, tentang ajaran-ajaran Islam, maka kita beri pandangan, kita beri pengajaran. Karena fungsi Majelis Ulama Indonesia yang pertama adalah sebagai khadimul ummah. Kemudian yang kedua, MUI sebagai shadiqul hukumah. MUI adalah sebagai mitra pemerintah. Oleh karena itu, keputusan-keputusan pemerintah harus kita dukung selagi itu tidak melanggar norma-norma agama dan masih dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Majelis Ulama Indonesia sebagai shadiqul hukumah adalah sebagai mitra pemerintah dan yang menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah, Majelis Ulama Indonesia bisa diterima oleh masyarakat dan juga bermitra dengan pemerintah. Demikian, Das.
0: Baik, Pak Sutisna, terima kasih sudah berbagi bersama kami ya, Pak Sutisna ya, dan semoga
1: sama-sama.
0: Ini
1: terima kasih.
0: Ya, bisa terima kasih. Meningkatkan ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Sutisna, selamat pagi, dan semoga pendengar dialog Banten pagi Banten Penyapa kali ini bisa meningkatkan keikhlasan, kepedulian sosial, serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
3: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat, bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya, Triksi Sondang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang menyebutkan Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR RI. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan video serupa di kanal YouTube Medcomit, di mana video itu memberitakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo secara langsung ke Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo pada 17 Juli 2024. Gibran mengatakan kepada awak media yang menemuinya pengunduran diri tersebut tidak lepas dari posisinya sebagai Wakil Presiden terpilih. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI pendengar, senang sekali kami kembali hadir untuk menampung segala aspirasi atau informasi yang Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949, di mana dapat menyampaikan terkait dengan keluhan mengenai infrastruktur ataupun juga fasilitas umum dan juga masalah pelayanan publik yang Anda rasakan pendengar, yang perlunya perhatian lebih lanjut seperti itu ya kepada instansi ataupun juga pihak-pihak yang terlibat seperti itu pendengar. Anda juga dapat sampaikan melalui media sosial resmi kami di @RRIBanten ataupun juga di @RRI_pro1banten, di mana kami hadir Halo RRI pendengar setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Di dalam 1 jam ke depan kita akan mengajak Anda pendengar untuk bergabung di dalam program Halo RRI, yang mana program Halo RRI ini kami akan mencoba untuk menindaklanjuti seperti itu ya pendengar ya, di mana yang akan menindaklanjuti adalah instansi yang terkait seperti itu pendengar. Kami menampung dan kami akan teruskan ke pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan yang Anda rasakan terkait dengan infrastruktur ataupun juga fasilitas umum dan juga fasilitas pelayanan publik seperti itu pendengar. Kami tunggu pendengar di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Masih di Halo RRI, pendengar, kami masih menunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di Halo RRI, di mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Di mana dalam 1 jam ke depan, kami mengajak Anda untuk bergabung untuk berbagi informasi, pendengar, terkait dengan informasi mengenai adanya jalan rusak misalnya, ataupun juga fasilitas pelayanan publik yang Anda rasakan ini kurang maksimal, seperti itu ya. Dimana nantinya kami akan menampung segala informasi yang telah Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami, pendengar, di 08111450949, dan kami akan teruskan ke pihak yang dapat langsung merespon dan juga menindaklanjuti terkait dengan aduan yang telah Anda sampaikan melalui di nomor WhatsApp kami ataupun juga di media sosial resmi kami, pendengar. Anda dapat bergabung di Instagram, X, TikTok maupun juga Facebook kami di @rribanten ataupun juga di @rri_pro1banten. Untuk itu, pendengar, kami akan bacakan beberapa aduan yang telah masuk melalui nomor WhatsApp kami, di mana ini yang ada yang sudah bergabung, seperti itu, pendengar, dari Ibun di 08 sekian. Dengan aduan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dari Kidemang. Melaporkan tolong di lintasan rel kereta api Kabaharan rusak parah. Tolong bagian sisi relnya dibetulin, kasihan beberapa kendaraan rodanya sering terjebak di bantalan rel kereta api. Kalau bisa diaspal, jangan cuma diuruk batu. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ini di Jalan Aib Usman." Baik, untuk Kidemang, kami sudah tampung atas informasi yang Anda sampaikan, dan kami akan teruskan ke pihak yang dapat merespon langsung. Kami masih mencoba ya, pendengar ya, untuk menghubungi ke pihak yang dapat langsung merespon dan juga menindaklanjuti terkait dengan aduan ini mengenai infrastruktur ya, pendengar ya. Dan sekali lagi, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di Halo RRI di 08111450949.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar, dan sudah ada yang bergabung kembali pendengar bersama kami ya di Halo RRI. Di mana ini Anda dapat bergabung juga ya pendengar, sekali lagi kami mengajak Anda untuk bergabung di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949, ataupun juga melalui media sosial resmi kami pendengar di @RRI Banten ataupun juga di @RRI_pro1Banten. Kami akan bacakan pendengar aduan yang sudah masuk ini dari TikTok ya. Di mana dari akun Dewi Siti Khalifah, Bapak jalan dadap Kosambi Pak, tolong Pak, banyak yang sering jatuh, tolong gerak cepat karena rusak sekali. Dan ini mengenai infrastruktur ya pendengar ya, Anda dapat menyampaikan juga pendengar keluhan yang serupa terkait dengan ada jalan rusak ataupun juga fasilitas umum lainnya dan juga pelayanan publik yang Anda rasakan ini kurang maksimal ya pendengar ya, dan perlu perhatian khusus dari pemerintah. Dan Anda dapat sampaikan sekali lagi pendengar di nomor WhatsApp kami di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang memengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah dari RRI untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: RRI dengan esensi buku. A Crime adalah sebuah buku yang ditulis oleh Trevor Noah, komedian asal Afrika Selatan yang juga dikenal sebagai pembawa acara The Daily Show. Buku ini menggambarkan pengalaman hidupnya saat tumbuh besar di Afrika Selatan selama masa apartheid. Born a Crime adalah memoir yang menggambarkan kehidupan Trevor Noah, seorang pria kulit berwarna yang lahir dan dibesarkan di Afrika Selatan selama masa apartheid. Judul buku ini, Born a Crime, merujuk pada kenyataan bahwa kelahirannya sebagai anak campuran antara seorang ibu kulit hitam dan ayah kulit putih adalah ilegal pada saat itu. Di bawah rezim apartheid, hubungan seksual antara ras yang berbeda dianggap sebagai pelanggaran hukum. Buku ini membuka jendela ke dalam masa kecil dan remaja Trevor, yang merupakan periode yang penuh dengan tantangan dan ancaman keamanan. Trevor menceritakan tentang hubungan yang unik dengan ibunya, Patricia Nombui Selonoah, yang merupakan sosok yang kuat dan penuh kasih. Ibu Trevor adalah pilar yang mendukungnya dalam berbagai segala ketidakadilan yang ia alami selama masa apartheid. Trevor sangat menghormati dan mencintai ibunya, dan kisah-kisah tentang hubungan mereka menjadi salah satu tema utama dalam buku ini. Selama masa apartheid, segregasi rasial sangat ketat, dan Trevor mengalami banyak kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dia sering harus menyembunyikan identitas campurannya agar tidak ditangkap oleh polisi. Trevor juga berbagi kisah tentang teman-teman dan kenalan dari berbagai latar belakang rasial yang membantunya memahami dinamika sosial yang rumit di negara tersebut. Selain itu, buku ini mencerminkan humor khas dari Trevor Noah. Meskipun di tengah kondisi yang keras, Trevor mampu menemukan humor dalam berbagai situasi yang dialaminya. Humor ini adalah salah satu alat yang membantunya bertahan dan mengatasi berbagai rintangan yang ia hadapi. Trevor juga menceritakan perjalanannya dalam dunia komedi dan hiburan. Dia mulai berkarir sebagai komedian di Afrika Selatan sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembawa acara The Daily Show di Amerika Serikat. Buku ini memberikan wawasan tentang perjuangan dan tekadnya untuk mencapai kesuksesan dalam dunia hiburan yang kompetitif. Selama perjalanan hidupnya, Trevor Noah menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan rasial dan sosial. Namun, ia juga menggambarkan bagaimana pengalaman-pengalaman ini membentuk pandangannya tentang dunia dan memberikannya pemahaman yang mendalam tentang ketidaksetaraan rasial. Buku ini menjadi panggilan untuk mengakhiri ketidakadilan dan diskriminasi di seluruh dunia. Dalam keseluruhan buku, Trevor Noah menggabungkan cerita-cerita pribadi yang kuat dengan komentar sosial yang tajam. Born a Crime adalah kisah tentang kelangsungan hidup, keteguhan, cinta dalam menghadapi tantangan yang sulit. Buku ini juga menginspirasi pembacanya untuk mempertimbangkan implikasi ketidakadilan sosial dan budaya di dunia saat ini. Dengan menggambarkan masa kecil dan remajanya yang dipenuhi dengan bahaya dan ketidakpastian di Afrika Selatan selama masa apartheid, Trevor Noah menghadirkan sebuah narasi yang menggugah hati dan memukau pembacanya. Born a Crime bukan hanya kisah tentang hidupnya, tetapi juga refleksi tentang masa lalu yang gelap dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku Born a Crime karya Trevor Noah dari RRI untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI pendengar, di mana sudah ada yang bergabung kembali bersama kami di Halo RRI, yaitu dari nomor WhatsApp ya, 08 sekian sekian sekian, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Diberitahukan untuk dinas terkait jalan di alun-alun area lampu merah dipatungnya di lokasi tersebut, jalan rusak banyak lubang. Demikian infonya, terima kasih, mohon perhatiannya. Baik, terima kasih untuk Ibu Intan ini ya, sudah bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini, di mana kami sudah menampung dan meneruskan ke pihak yang dapat menindaklanjuti terkait dengan aduan yang sudah Anda sampaikan. Dan bagi Anda pendengar sekali lagi yang ingin bergabung di program Halo RRI, kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana kami hadir untuk menampung segala aspirasi yang Anda dapat sampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949, ataupun juga di media sosial resmi kami pendengar di Instagram, X, TikTok, maupun juga Facebook di @RRI Banten, ataupun juga di @RRI_Pro1Banten. Kami akan menampung segala informasi ataupun juga aspirasi yang Anda dapat sampaikan, yang mana nantinya kami akan teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti atas aduan yang telah Anda sampaikan. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep gitu dong.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI pendengar, di mana kami masih menunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di Halo RRI, di mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana dapat menyampaikan terkait dengan aduan, misalnya ada infrastruktur ataupun juga fasilitas pelayanan publik yang Anda rasakan ini kurang maksimal seperti itu, yang perlu perhatian khusus dari pemerintah. Pendengar, Anda dapat sampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Dan nantinya kami akan teruskan, pendengar, kami akan tampung, kami akan teruskan ke pihak yang dapat merespon langsung dan juga menindaklanjuti terkait dengan aduan yang sudah Anda sampaikan. Untuk itu, pendengar, kami akan bacakan beberapa aduan ya yang sudah masuk di nomor WhatsApp maupun juga media sosial resmi kami, pendengar. Ini ada dari akun TikTok seperti itu, pendengar. Dari Adi VDC, kalau bisa jangan sampai menghilangkan pohon-pohon yang sudah rindang. Di mana akun Adi VDC ini mau berkomentar di dalam postingan TikTok kami di salah satu video atau postingan revitalisasi alun-alun Kota Serang segera dimulai, menghadirkan wajah baru dengan ikon Golok Banten dan Air Mancur menari modern. Dan satu lagi pendengar akan kami bacakan. Ini dari Dedi Cilor katanya. Dengan aduan, ialah alun-alun tidak nyaman, kotor, dekil, benahi jalan semua seluruh Kota Serang. Mugi-mugi makin maju. Baik, dan ini sudah ditindaklanjuti ya pendengar ya, dimana sudah dijawab langsung oleh Wali Kota Serang Budi Rustandi dengan jawaban pemerintah Kota Serang memastikan revitalisasi kawasan alun-alun akan mulai dilakukan pada Mei 2026 sebagai bagian dari upaya penataan ruang publik sekaligus memperkuat identitas ibu kota Provinsi Banten, di mana program ini mencakup penggabungan alun-alun barat dan juga alun-alun timur, yang mana ini menjadi satu kawasan terpadu yang lebih modern dan representatif. Dan ia juga menyampaikan revitalisasi ini menghadirkan berbagai fasilitas baru seperti area jogging, ruang kuliner, air mancur, serta pencahayaan yang lebih baik, di mana penataan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus menarik wisatawan dari luar daerah. Untuk pendengar, kami masih tunggu kehadiran Anda di nomor WhatsApp kami 08111450949.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
0: Dan masih di Halo RRI pendengar, di mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Anda dapat menyampaikan pendengar terkait dengan keluhan adanya infrastruktur ataupun juga pelayanan publik yang Anda rasakan ini perlu perhatian khusus, seperti itu ya pendengar ya. Sekali lagi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949 ataupun juga melalui media sosial resmi kami pendengar di @RRI_Pro1Banten ataupun juga di @RRI_Banten. Anda dapat menemukan media sosial resmi kami di Instagram, TikTok, maupun Facebook ya pendengar ya. Kami akan tampung segala informasi ataupun juga aduan yang mana nantinya kami akan teruskan ke pihak yang dapat merespon langsung dan juga menindaklanjuti terkait dengan aduan yang sudah Anda sampaikan. Untuk pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI. Anda sedang

0: mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
2: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
3: Ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
2: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
3: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
2: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi nggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
3: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
2: Iya sayang.
4: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
5: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
4: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
5: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Trixie Sondang. Kita lihat informasi pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Lebak menerima bantuan kemasyarakatan berupa 1 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan bantuan sapi kurban tersebut dilakukan secara simbolis di kantor Bupati Lebak Selasa 26 Mei 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menghadiri kegiatan Jongkong Graduate School of Business atau CKGSB Indonesia Alumni Association. Indonesia Alumni Association bertajuk Forge Ahead in Indonesia, Co-Building the Golden Age yang digelar di Grand Ballroom Fairmont Hotel Indonesia, Fairmont Hotel Jakarta, Selasa 26 Mei 2026. Sekian kelas berita siang ini, bertindak dan akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah, daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
3: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu berikan dari Taylor Swift sudah menemani Anda di Banten siang ini. Dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan hal investasi seperti itu pendengar ya, di mana investasi kembali masuk. Andra Soni optimistis dongkrak ekonomi. Hal tersebut pendengar di mana Gubernur Banten Andra Soni optimistis masuknya investor baja raksasa asal Provinsi Hebei Tiongkok akan memperkuat industrialisasi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon yang mana sebagai pusat industri baja nasional. Optimisme itu disampaikan Andra Soni usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Presiden Direktur PT Krakatau Steel Persero TBK Muhammad Akbar Johan dengan Wakil Gubernur Eksekutif Provinsi Hebei Zhao Chenxin di Gedung Krakatau Steel Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 26 Mei 2026. Delegasi investor dipimpin oleh Wakil Gubernur Eksekutif Provinsi Hebei Zhao Chenxin bersama Chairman Hebei International Trade Group Zhang Yogui dan juga sejumlah pelaku industri baja dari Tiongkok nih pendengar. Di mana Andra Soni menilai kerjasama tersebut ini merupakan langkah yang strategis dalam memperkuat posisi Banten sebagai kawasan industri nasional. Karena menurutnya keberadaan Krakatau Steel sebagai industri hulu strategis didukung oleh potensi besar yang dimiliki Banten, terutama keberadaan pelabuhan internasional di Cilegon dengan kedalaman alami hingga 21 meter. Ia juga menjelaskan kondisi itu menjadi daya tarik penting bagi investor global untuk mengembangkan industri baja terintegrasi di Banten ya pendengar ya. Dan selain memperkuat kerjasama ekonomi kedua negara, investasi tersebut juga diharapkan mendorong transfer teknologi dan juga peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Ihandri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andre Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Satu lagu mereka dari ini, Kardila, Bintang Kehidupan sudah menemani Anda di Banten pagi ini. Maksud kami Banten siang ini ya pendengar ya. Wah gak kerasa nih ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:37 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Satu informasi kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar terkait dengan PP Zona 4 Kembangkan Sumur MJ169 cadangan minyak baru, di mana Pertamina EPPP Zona 4 berhasil mengembangkan sumur MJ169 yang terletak di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Keberhasilan pemboran ini menjadi titik penting dibukanya New Pool Compartment Blok Utara Timur Laut Mungunjaya sebagai cadangan migas baru, di mana cadangan sumur MJ169 yang berada di wilayah kerja Pertamina EP Zona 4 Ramba Field tersebut akan dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan di New Pool Compartment Blok Utara Timur Laut Mungunjaya menegaskan komitmen PP Zona 4 dalam mencari cadangan migas baru demi ketahanan energi nasional ya pendengar. Dan hal ini juga pendengar terkait hal itu, pengembangan sumur MJ ini tidak terlepas dari peran dukungan masyarakat serta para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasi. Tim Relations PP Zona 4 melakukan sosialisasi pada 16 April 2026 di Mungunjaya. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin,

disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

Satu lagu berada dengan Ari Lasso dan Once, Rahasia Perempuan sudah menemani Anda di Banten siang ini. Kami hadirkan satu informasi kembali pendengar untuk Anda terkait dengan polisi bongkar komplotan curanmor lintas daerah. 5 pelaku ditangkap, di mana Satreskrim Polresta Serang Kota bersama jajaran Polsek Kramat Watu menangkap komplotan pencurian kendaraan bermotor lintas daerah yang kerap beraksi di wilayah Serang, Cilegon hingga Jakarta. Dan dari pengungkapan tersebut, pendengar, polisi mengamankan 5 pelaku dan menyita senjata api rakitan yang mana ini juga terdapat sejumlah kendaraan hasil curian. Dan Kapolresta Serang Kota Yuda Satria mengatakan bahwa penangkapan dilakukan setelah polisi membuka kembali sejumlah laporan pencurian kendaraan bermotor yang sebelumnya belum terungkap. Satu informasi terakhir pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Tidak terasa pendengar, perjumpaan kita sudah di ujung waktu ya, yang mana saya Tersi Sondang mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Dwijo pamit undur diri dari tengah ruang Anda, di mana setelahnya akan ada rekan saya Ilma Afia yang siap menemani Anda di Banten siang nanti hingga Banten sore nanti pendengar. Dan saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Dinamika Olahraga yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil mendudukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial, dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini apa berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, 3 wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga Pak permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya, untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah ya, bertepatan dengan 27 Mei 2026 di hari Rabu pendengar. Selamat siang, selamat berkurban untuk yang sedang berkurban ya. Dan senang sekali rasanya Il Mafia kembali menemani Anda penyiar di hari Rabu ya, 27 Mei 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan penyiar untuk Anda. Anda kembali bergabung di Banten Siang ya, setelah di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bersama-sama menyimak dinamika olahraga yang disiarkan secara langsung pendengar oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan di Banten Siang ini pendengar boleh dong sharing ya informasi mungkin kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui saat ini pendengar. Mungkin banyak juga ya kalau Idul Adha biasanya ataupun hari-hari besar keagamaan ini identik dengan berziarah gitu ya. Nah, barangkali di jalan-jalan yang Anda lalui ini mulai terjadi kepadatan gitu ya. Boleh sharing ya seperti apa mungkin kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui, atau bahkan di siang hari ini masih cukup sepi ataupun lenggang gitu ya, karena banyak yang mungkin sedang memotong kurban gitu ya pendengar ya. Atau ada juga di sini yang sedang menunggu nih, menunggu pembagian kupon. Nah, ini boleh sharing ya seperti apa nih mungkin selain kondisi arus lalu lintas, momentum Idul Adha di daerah Anda atau di keluarga Anda ini seperti apa, boleh sharing ya pendengar ya. Kami tunggu pendengar di 08111450949.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949.

Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar, Gubernur Banten Andreas Sony menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB di Provinsi Banten harus dilaksanakan secara terbuka, adil, dan akuntabel agar seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Hal itu disampaikan Andreas Sony usai meninjau SMK Negeri 4 Kota Tangerang dan juga SMK UPNTEK 1 Kota Tangerang pada Selasa 26 Mei 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, peringat momentum Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Serang diwarnai penyaluran sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta bantuan tambahan hewan kurban dari Wali Kota Serang Budi Rustandi. Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo disalurkan di Lebakwangi, Kecamatan Walantaka. Penyerahan dilakukan langsung oleh Budi Rustandi mewakili Presiden kepada masyarakat penerima manfaat pada perayaan Idul Adha tahun ini. Sekian kelas berita siang ini, berniara berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Pagi RRI Pro 1 Banten, dimanapun Anda berada, saat ini Anda kembali bergabung di program siaran seni tradisional dan budaya, begitu ya pendengar. Jadi jangan heran kalau dari tadi memang yang Anda dengarkan ini adalah musik-musik Nusantara ya. Karena masih sampai jam 1 siang, kami akan terus menghadirkan beragam musik Nusantara untuk Anda ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ini ada lagunya, jadi silakan mungkin yang ingin request-request lagu gitu ya, ataupun kirim-kirim salam, ini boleh banget. Karena Indonesia memiliki ragam budaya yang sangat banyak gitu ya pendengar. Bahkan di Banten sendiri untuk Idul Adha ini juga banyak nih ragam budayanya gitu ya. Salah satunya adalah tradisi budaya ngadu beduk Pandeglang. Nah, mana di sini warga Pandeglang? Jadi untuk Anda mungkin yang belum tahu, ada yang namanya tradisi budaya dan juga kesenian khas Kabupaten Pandeglang yang menampilkan kompetisi menabuh beduk begitu ya pendengar ya, secara bergantian antara kelompok begitu. Nah, tradisi ini turun menurun gitu ya, ini biasa diselenggarakan. Namanya adalah gebrak ngadu beduk gitu ya pendengar. Jadi kalau berdasarkan informasi yang kami kutip dari portal berita rri.co.id, ngadu beduk ataupun gebrak ngadu beduk ini merupakan festival budaya yang diinisiasi Asosiasi Seniman Beduk Provinsi Banten gitu. Nah, untuk tahun ini sendiri ada sebanyak 20 kampung dari 4 kecamatan penyiar di Kabupaten Pandeglang yang sudah mendaftarkan diri begitu ya sebagai peserta lomba ngadu beduk antar kampung begitu. Jadi memang menurut Ami yang merupakan manajer event organizer gebrak ngadu beduk ini menjelaskan bahwa tradisi, menurut Ami begitu ya, karena tradisi ngadu beduk ini berkembang kuat di Kabupaten Pandeglang sehingga memang kegiatan tersebut difokuskan di daerah Pandeglang gitu ya. Jadi festival ini tidak hanya menampilkan tabuhan beduk besar tetapi juga perpaduan berbagai alat musik tradisional pendengar seperti tilingtit gitu ya, kemudian pompet, anting carang, anting keret gitu ya, hingga geduk sebagai pengatur nada bas. Nah, ini siapa yang sudah pernah menyaksikan gebrak ngadu beduk nih? Nah, ini boleh sharing juga ya. Seperti apa mungkin tradisi ngadu beduk sendiri di Kabupaten Pandeglang gitu ya. Dan Ami juga mengatakan bahwa pada hari pertama pelaksanaan gebrak ngadu beduk, ini panitia akan menggelar kirab budaya mengelilingi alun-alun Pandeglang penyiar. Dan seluruh peserta ini juga akan menampilkan kreativitas kostum dan ornamen berbahan jerami sesuai dengan tema tahun ini, yakni tang ting tung dong, warna bunyi dalam jerami. Wow, menarik ya. Jadi Ami juga mengatakan bahwa tema tersebut dipilih untuk mengangkat nilai kreativitas dari limbah jerami agar memiliki nilai artistik dan juga estetik. Selain jerami, peserta juga didorong untuk memanfaatkan bahan ramah lingkungan seperti bambu dan juga kelapa penyiar dalam dekorasi maupun properti penampilannya begitu ya. Nah, ini untuk Anda mungkin boleh sharing sekali lagi yang udah pernah menyaksikan gebrak ngadu beduk ya, karena sepertinya ini sangat seru sekali. Jadi selain kirab budaya dan lomba ngadu beduk, festival juga akan menghadirkan lomba penciptaan pola tabuh tilingtit serta lomba hias saung saung kebo gitu ya. Ini setiap kampung juga akan membangun saung dengan ornamen utama berbahan jerami yang dipasang di area alun-alun Pandeglang penyiar. Seru banget kayaknya ya. Kalau saya sendiri belum, saya pribadi belum pernah. Nah, kalau Anda sudah pernah melihat ini boleh sharing seperti apa sih tradisi gebrak ngadu beduk gitu ya, karena sepertinya seru sekali. Dan mudah-mudahan nanti juga pendengar lain yang belum pernah menyaksikan langsung gitu ya bisa berkesempatan untuk melihat gebrak ngadu beduk gitu ya di tahun-tahun selanjutnya. Boleh sharing ya pendengar ya di 08111450949, karena memang budaya Indonesia ini banyak sekali, bahkan di Banten juga banyak ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang mungkin memiliki tradisi berbeda gitu ya di luar Pandeglang, misalnya di Rangkas Bitung sendiri atau bahkan di Tangerang, di Serang, ini seperti apa, boleh sharing di 08111450949.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dee Lestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dee Lestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dee Lestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dee Lestari, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

14 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Faris ada mendengar dengan Stay Chu dari Maluku ya. Stay Chu, Stay Chu. Siapa yang udah bikin tariannya mungkin ya? Biasanya sambil bersantai setelah sholat Idul Adha gitu ya. Kita kumpul sama keluarga. Nah, ada aja nih pasti biasanya. Mungkin keponakan ataupun sepupu gitu ya yang ngajak Stay Chu, Stay Chu. Ini cukup viral beberapa waktu lalu ya di media sosial. Mungkin saat ini juga masih banyak yang menggunakan tariannya gitu ya, Stay Chu, Stay Chu gitu. Nah, ini untuk Anda mungkin Stay Chu, Stay Chu sambil makan siang apa nih pendengar? Ada biasanya kalau di Idul Adha ini kan banyak kurbannya gitu ya, banyak daging yang kita dapat. Mudah-mudahan dapat semua ya pendengar ya di sini. Nah, ini biasanya juga ada yang namanya angin lada nih kalau di Rangkas Bitung ya. Tapi kalau di tempat lain mungkin ada yang rabek gitu ya, makan rabek ataupun masak rabek. Nah, ini juga ternyata salah satu ataupun salah dua gitu ya. Makanan khas dari Banten nih pendengar. Seperti tadi angin lada, ini adalah makanan pendamping nasi gitu, sejenis gulai. Ini juga merupakan salah satu makanan khas di Banten.

yang juga wajib Anda coba kalau Anda belum pernah makan angin lada, pendengar. Jadi ini adalah olahan sayur yang dilengkapi dengan jeroan dan juga daging kerbau ataupun daging sapi gitu ya. Ini diperkaya dengan aroma daun walang yang kuat gitu, pendengar, dan juga aneka ragam rempah gitu ya. Jadi perpaduan rasa pedas, gurih, dan manis ini menyatu dalam satu hidangan gitu ya. Namanya angin lada. Nah, ini bisa Anda temui di daerah selatan Banten gitu ya, sekitaran Serang bagian selatan, juga kemudian Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Ini biasanya ada nih yang namanya angin lada gitu ya. Dan biasanya juga angin lada ini menjadi menu wajib yang disajikan saat perayaan hari-hari besar seperti Lebaran ataupun saat acara kumpul keluarga. Nah, ini Lebaran kurban gitu ya, Lebaran Idul Adha, ini pasti banyak ya pendengar yang ada di Rangkas Bitung, yang ada di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang gitu ya. Ini masak angin lada, aduh enak banget ya. Sudah masuk di jam 12.51 waktu Indonesia Barat. Biasanya juga sudah masuk jam makan siang nih, jadi lapar ya pendengarnya ngomongin angin lada. Tapi kalau Anda, apakah juga memiliki makanan khasnya yang mungkin cuma ada di keluarga Anda gitu pendengar? Boleh sharing juga ya sekali lagi. Nah, ada juga rabek. Jadi rabek juga olahan daging ataupun jeroan kambing biasa pendengar. Ini juga biasa ditemui di wilayah Banten, khususnya Kota Serang dan juga Cilegon ya. Kalau tadi Lebak, Pandeglang punya angin lada, kalau Serang dan Cilegon ini punya rabek, pendengar. Jadi cita rasa dan aromanya juga kuat, ini berasal dari campuran rempah seperti biji pala, ya, lada, kayu manis, jahe, dan juga lengkuas gitu ya. Jika Anda tidak menyukai daging kambing, nah ini juga bisa diganti dengan daging sapi gitu ya, jadi rabek sapi. Bahkan tidak jarang juga masyarakat lokal ini juga mencampur keduanya dalam semangkuk. Jadi ada daging rabek kambing, rabek sapi gitu ya. Ternyata rabek juga merupakan makanan kesukaan Sultan Maulana Hasanuddin nih pendengar, pendiri Kesultanan Banten. Bahkan rabek juga menjadi hidangan wajib di Istana Kesultanan Banten kala itu pendengar. Nah, ternyata banyak juga ya makanan-makanan khas Banten gitu. Apalagi yang berbau daging gitu ya. Jadi lapar ya. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini kami kutip dari portal berita bantenprof.go.id pendengar. Kemudian pendengar, untuk tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat juga kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita daerah. Ini juga akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta. Setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang, tentunya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Juga nanti akan ada Prodangdut, Dangdut adalah kita. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami pendengar di Banten Siang ini.

0: 0879-727-912. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
1: Tahun ini Pemprov DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Kita akan kembali diingatkan tentang makna ketulusan, keikhlasan, dan pengorbanan.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sehari berita penting, Pemprov DKI Jakarta salurkan 210 sapi dan 10 kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Momen Idul Adha, Gubernur Jakarta Pramono Anung ingatkan pentingnya ketulusan, keikhlasan, dan semangat pengorbanan dalam memperkuat persaudaraan. Berita selengkapnya, Pemprov DKI Jakarta salurkan 210 sapi dan 10 kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Penyaluran hewan kurban tersebut disampaikan usai pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman Balai Kota Jakarta hari ini yang diikuti warga dan aparatur sipil negara Pemprov DKI Jakarta dengan tema Ikhlas Berkurban Total dalam Pengabdian. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, usai pelaksanaan sholat Idul Adha, pihaknya menyerahkan hewan kurban kepada warga terdampak kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat, serta Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
1: Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, setelah acara sholat ini, kalau teman-teman barangkali ingin tahu agenda selanjutnya apa, saya akan meninjau beberapa tempat khususnya untuk penyerahan sapi kurban. Yang pertama ada di Jalan Ibrahim, Gang Langgar, Taman Sari di Jakarta Barat. Kurban diserahkan kepada warga korban kebakaran yang terjadi pada September tahun 2025. Kemudian saya menyerahkan kurban sapi ke Jalan Hidup Baru 3 Gang Haji Jeni, Gandaria Utara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan pihaknya memastikan hewan yang masuk ke Jakarta dalam kondisi sehat dan bebas penyakit menular. Pihaknya juga telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan di laboratorium terhadap 458 sampel darah hewan kurban serta sampel tanah di lokasi penjualan untuk memastikan bebas antraks.
4: Yang pertama, kita melaksanakan koordinasi dengan provinsi pemasok hewan yang masuk ke Jakarta. Jadi kita pastikan semua hewan yang masuk ke Jakarta itu bebas dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit yang bersifat zoonosis atau dapat menular kepada manusia, atau yang bisa kita kenal dengan penyakit antraks, penyakit mulut dan kuku, penyakit ORF, ataupun penyakit-penyakit lainnya.
3: Selain itu, terkait penyembelihan hewan kurban, Rano Karno mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan proses penyembelihan berjalan sesuai syariat serta standar kesehatan hewan. Adapun jumlah hewan kurban di Jakarta tahun ini mencapai hampir 68 ribu ekor yang diawasi tim pemeriksa kesehatan hewan dan juru sembelih halal terlatih. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Momen Idul Adha, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengingatkan pentingnya ketulusan, keikhlasan, dan semangat pengorbanan dalam memperkuat persaudaraan. Penta Maidita melaporkan.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat Jakarta untuk menikmati momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya, Idul Adha menjadi momen yang penting untuk merayakan makna ketulusan, keikhlasan, dan semangat pengorbanan dalam memperkuat persaudaraan. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Rabu 27 Mei 2026.
6: Warga Jakarta yang kami cintai, pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, kita akan kembali diingatkan tentang makna ketulusan, keikhlasan, dan pengorbanan.
2: atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap niat baik dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Lebih lanjut, Gubernur Pramono juga mengajak masyarakat untuk saling membantu dan saling menjaga. Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya kepedulian antar sesama di tengah masyarakat. Sebagai informasi, tahun ini Gubernur Pramono tidak hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Balai Kota DKI Jakarta. Ia diketahui sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci bersama sang istri. Meski demikian, selama dirinya menjalani ibadah haji, koordinasi agenda pemerintahan dialihkan sementara kepada Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, termasuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Balai Kota DKI Jakarta pagi tadi dikawal langsung oleh Rano Karno. Adapun Gubernur Pramono dijadwalkan kembali ke tanah air pada awal Juni 2026 mendatang. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Hari Raya Idul Adha 2026, Masjid Jami Al-Amin, kawasan RW 010 Jakarta Pusat, bersiap melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan total 9 ekor sapi dan 41 ekor kambing dari para jamaah. Maiska Daresa melaporkan.
7: Hari Raya Idul Adha 2026, Masjid Jami Al-Amin di kawasan Jalan Mardani, Jakarta Pusat, bersiap melaksanakan penyembelian hewan kurban dengan total 9 ekor sapi dan 41 ekor kambing dari para jamaah. Daging kurban nantinya akan didistribusikan kepada lebih dari 1.000 mustahik, tidak hanya di lingkungan sekitar masjid tetapi juga ke wilayah tetangga. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami Al-Amin, Muhlis Mukhtar, mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini menjadi bentuk kepedulian sosial, sekaligus semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan membawa manfaat bagi warga sekitar.
8: Alhamdulillah, kita akan melaksanakan kurban dan tahun ini kita mendapatkan kurang lebih ada 9 ekor sapi dan 41 ekor kambing dari beberapa jamaah yang sudah menitipkan ke Masjid Al-Amin. Dan itu rencananya kita juga akan distribusikan kepada para mustahik, bukan hanya di wilayah kami di RW 010, tapi di wilayah tetangga kita, saudara-saudara kita yang masih mungkin untuk bisa kita berikan, kita akan berikan sebanyak kurang lebih 1.419 mustahik.
7: Muhlis menambahkan, panitia menargetkan pendistribusian daging kurban kepada sekitar 1.419 mustahik atau warga penerima manfaat. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi ibadah tahunan, tetapi juga mempererat kepedulian dan kebersamaan antar warga. Panitia juga memastikan proses penyembelian hingga pembagian daging dilakukan sesuai syariat Islam, serta mengedepankan ketertiban dan kebersihan lingkungan. Diharapkan semangat berbagi pada Idul Adha tahun ini dapat terus terjaga dan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
0: Dalam rangka memastikan daging aman dikonsumsi, Sudin KPKP Jakarta Barat memeriksa daging kurban di 121 titik tempat pemotongan hewan di Jakarta Barat. Alwan Sada melaporkan.
9: Kalau pemeriksaan di ototnya kan, kalau sapinya sehat, maka tampak di dagingnya pun juga merah segar, ya begitu ya, tidak berair.
10: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Barat melakukan pemeriksaan daging kurban di 121 titik pemotongan guna memastikan keamanan konsumsi bagi masyarakat. Pemeriksaan ini dilakukan pada Rabu 27 Mei 2026 di seluruh wilayah Jakarta Barat, salah satunya di Masjid At-Taqwa, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah. Kepala Sudin KPKP Jakarta Barat, Betty Rohmawati, mengatakan kegiatan ini bertujuan memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 146 petugas diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan di ratusan titik pemotongan hewan kurban. Betty menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan merupakan tahap post-mortem, yakni setelah hewan disembelih. Petugas memeriksa kondisi daging serta organ dalam seperti hati, jantung, paru-paru, dan limpa guna mendeteksi kemungkinan adanya penyakit.
9: Kalau pemeriksaan di ototnya kan kalau sapinya sehat, maka tampak di dagingnya pun juga merah segar ya, begitu ya, tidak berair. Ya. Nah, kalau untuk organnya tadi di hati, kita waspadai adanya penyakit cacing hati, fasciola hepatica di situ. Dia tuh bikin rongga-rongga di bagian venanya, di bagian pembuluh darah. Hati dia menginvestasi, maksudnya dia memang tinggalnya di situ di hati. Nah, itu yang kalau ada hati gitu masuk hal yang tidak thayyib.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Masjid At-Taqwa, Syarifuddin Yahya, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 1.500 paket daging kurban untuk didistribusikan kepada warga. Di sisi lain, Camat Palmerah Febriandi Soeharto mengapresiasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang berjalan tertib serta pengawasan ketat dari KPKP. Menurut Febri, pengawasan tersebut untuk memastikan proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban berjalan sesuai standar kesehatan.
11: Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran dinas KPKP, Provinsi DKI Jakarta yang juga mengasistensi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ya, dalam hal tentunya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ya terhadap kelayakan hewan kurban sebelum dikonsumsi.
10: Melalui pemeriksaan ini, pemerintah memastikan daging kurban yang diterima masyarakat bisa aman, sehat, dan membawa manfaat serta keberkahan bagi seluruh warga. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Informasi dari reporter kami di lapangan, pendengar, dari Setio Agung, warga Jakarta Timur merayakan Idul Adha tidak hanya dengan menyembelih hewan kurban, melainkan juga melibatkan anak usia sekolah sebagai media pembelajaran tentang nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Setio Agung melaporkan langsung dari Kompleks Perguruan Muhammadiyah Rawamangun. Setio?
12: Ya, terima kasih, pendengar. Pada Hari Raya Idul Adha ini, ibadah kurban menjadi salah satu kegiatan utama umat Islam, termasuk di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Rawamangun, Pulau Gading, Jakarta Timur. Tahun ini, panitia menerima 8 sapi dan 15 kambing untuk disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat. Dan menariknya, pendengar, siswa mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA turut dilibatkan dalam kegiatan kurban melalui program tabungan kurban sukarela. Selama satu tahun, para siswa menyisihkan uang jajan dengan nominal yang beragam yang kemudian dikumpulkan untuk membeli hewan kurban dan disembelih pada Idul Adha. Hasil tabungan siswa selama satu tahun bisa membeli 6 sapi dan 3 kambing. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rawamangun Pulau Gadung, Weli Sakti Pasaribu, mengatakan siswa tidak hanya diajak menabung, tetapi juga dikenalkan pada proses penyembelihan kurban sesuai syariat Islam dan makna ibadah kurban itu sendiri. Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dapat tumbuh sejak dini pada diri para siswa.
13: Program dari pendidikan di Kompleks Rawamangun Pulau Gadung ini yaitu untuk membiasakan diri berbuat baik. Salah satunya yaitu untuk berkurban, karena memang salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim yaitu untuk berkurban dari dini. Rawamangun Pulau Gadung membiasakan ke anak-anak didik sehingga timbul rasa untuk rela berkorban, rela untuk mengorbankan sebagian hartanya untuk dalam perjuangan sesuai dengan sunnahnya.
12: Ya, mendengar, saya juga sempat mewawancarai tadi Abi, salah satu siswa kelas 4 sekolah dasar. Dia sangat senang hasil uang tabungannya sehari-hari ketika ia menyisihkan uang Rp2.000 hingga Rp5.000. Dari uang jajannya dapat membeli hewan kurban.
14: Saya akan jadi pemimpin kan. Nah, karena saya bakal jadi pemimpin dan saya tuh harus bisa tahu tentang apa saja yang ada di kurban, seperti bagaimana caranya, ketentuannya, dan yang lain-lain.
13: Kalau udah punya uang, rezeki juga mau berkurban
14: ya? Itu juga salah satunya menjadi impian.
12: Ya, mendengar. Pengelolaan limbah pemotongan kurban juga menjadi perhatian panitia. Weli memastikan darah dan kotoran hewan tidak dibuang langsung ke saluran air mengingat ini berada di dalam lingkungan perguruan. Dari pengamatan saya, limbah ditampung sementara di dalam wadah, kemudian dipindahkan ke plastik limbah untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir. Daging kurban selanjutnya akan didistribusikan melalui Lazismur Rawamangun kepada masyarakat di wilayah Jakarta. Panitia memperkirakan sekitar 1.000 paket daging akan dibagikan dengan berat kurang lebih 1 kg per kantong. Kedepan, Welly berharap proses penyembelihan kurban dapat dilakukan di rumah potong hewan apabila jumlah hewan terus meningkat. Dengan demikian, distribusi daging nantinya dapat langsung dilakukan dalam bentuk paket kurban yang siap dibagikan kepada masyarakat. Demikian dari Kompleks Perguruan Muhammadiyah Rawamangun Pulau Gadung. Setia melaporkan kembali ke studio, Bang.
0: Ya, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, Setio. Berikut informasi selanjutnya, pendengar. Satreskrim Polresta Serang Kota, menangkap komplotan curanmor lintas daerah bersenjata api dan menyita sejumlah kendaraan hasil curian. Lucy Astari melaporkan.
15: Satreskrim Polresta Serang Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas daerah yang beraksi di wilayah Banten hingga Jabodetabek. 5 pelaku berhasil ditangkap, 2 diantaranya membawa senjata api rakitan. Petugas Satreskrim Polresta Serang Kota bersama unit Reskrim Polsek Kramatwatu menangkap 5 pelaku curanmor saat berada di wilayah Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Proses penangkapan berlangsung tegang. Dalam rekaman video warga, terlihat petugas sempat terlibat adu fisik dengan para pelaku. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yuda Satria mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya pencurian sepeda motor di wilayah Kramatwatu dan Kota Serang. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap tersangka berinisial EM di sebuah kontrakan di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Kepada petugas, EM mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor bersama 2 rekannya yang kini masih menjadi buron. Pelaku menargetkan kendaraan yang terparkir di kawasan perumahan dan minimarket dengan menggunakan kunci letter T.
16: Dengan ciri-ciri yang ada ini, ya, mungkin korban-korban yang melihat atau pernah mengalami kehilangan kendaraan bermotor bisa datang melaporkan ke Polresta Serang Kota.
15: Salah satu aksi pencurian terjadi di perumahan Taman Banten Lestari, Kota Serang. Saat itu, pelaku mencuri motor Honda Beat milik warga dan menjualnya kepada penadah seharga 4 juta rupiah. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 2 senjata api rakitan jenis revolver, amunisi, kunci letter T, plat nomor palsu, rekaman CCTV, serta 5 unit sepeda motor hasil curian. Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Pendengar, berikut feature kisah pedagang daging musiman yang pada Hari Raya Idul Adha tahun 2026 tetap melaksanakan aktivitasnya. Jalia Winarti akan melaporkan untuk Anda.
17: Matahari siang menggantung tepat di atas langit Rangkas Bitung. Panasnya terasa menyengat kulit, memantul dari aspal jalan dan atap-atap kios pasar yang padat. Namun terik itu tidak mampu mematahkan semangat para penjual daging musiman yang sejak subuh telah memenuhi area pasar Rangkas Bitung. 2 hari menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, denyut pasar terasa berbeda. Aroma daging segar bercampur peluh manusia dan suara tawar-menawar menjadi irama khas yang hanya hadir pada momen tertentu setiap tahunnya. Di salah satu sudut pasar, sekitar 22 lapak pedagang daging berdiri berjejer. Lapak-lapak sederhana beratapkan terpal biru itu menjadi tempat para pejuang rupiah menggantungkan harapan. Mereka bukan pedagang tetap, sebagian besar hanya berjualan ketika hari besar keagamaan tiba. Idul Adha menjadi momentum penting untuk mencari tambahan nafkah bagi keluarga. Di antara deretan pedagang itu tampak Aldi dan Lukman, 2 lelaki yang hampir tak pernah absen menjual daging setiap musim Lebaran Haji tiba. Aldi duduk di bangku plastik kecil di bawah terpal yang mulai kusam. Keringat membasahi pelipis pria 33 tahun asal Kecamatan Kalanganyar itu. Sesekali ia menatap daging kerbau yang masih banyak tergantung di lapaknya. Beberapa pembeli datang menghampiri. Mereka bertanya harga, melihat-lihat sebentar lalu pergi tanpa membawa apapun. Aldi hanya bisa memandang punggung para calon pembeli yang menjauh perlahan.
18: Baru hari ini aja. Bagaimana penjualan, ramai gak?
17: Ia mematok harga Rp180.000 per kilogram untuk daging kerbau yang dijualnya. Harga itu naik dibandingkan tahun lalu akibat tingginya harga hewan ternak. Meski demikian, Aldi mengaku tak mengambil keuntungan terlalu besar. Modal yang dikeluarkan tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
18: Berapa sekilonya?
19: Sekilonya 18.
18: Kalau hari biasa berapa?
19: Hari biasa
18: nih nyiapinnya untuk lebaran ya?
19: Alhamdulillah ada 1 ton.
17: Tatapan Aldi tampak kosong, sejenak menembus peramaian pasar. Dalam Idul Adha kali ini, ia menyiapkan sekitar 100 kg daging kerbau, jumlah yang menurutnya cukup besar untuk ukuran pedagang musiman seperti dia. Ia berharap seluruh dagangannya habis terjual sebelum malam takbiran tiba, sebab jika tidak, ia harus menanggung risiko kerugian yang tidak sedikit. Tak jauh dari lapak Aldi, Lukman tampak berdiri sambil menghisap rokok. Asap tipis mengepul dari bibirnya lalu hilang diterpa angin panas siang pasar. Di depan lapaknya tergantung daging sapi dan kerbau yang tampak segar. Sesekali Lukman menyapa orang-orang yang melintas di depannya.
18: Berapa harga daging sekarang, Pak, per kilo?
20: 17.
18: 17 itu untuk jenis sapi atau kerbau?
20: Sama, sapi.
18: Sama aja sapi. Ya, Pak.
17: Hingga siang hari, baru 2 kg daging yang berhasil dijual oleh Lukman. Padahal harga yang dipasangnya jauh lebih murah dibandingkan pedagang lain. Lukman menjual daging seharga Rp160.000 per kilogram. Harga itu sengaja dipatok lebih rendah agar pembeli tertarik datang ke lapaknya. Meski demikian, kondisi pasar tetap sepi pembeli. Banyak warga memilih menahan pengeluaran karena kebutuhan hidup yang terus meningkat.
18: Nyiapin stok berapa banyak, Pak?
20: Cuman berapa? 3 ekor.
18: Jualannya gimana, Pak? Rame nggak, Pak?
20: Ya, kalau hari ini belum lah.
17: Untuk berjualan tahun ini, Lukman mengaku mengeluarkan modal besar. Ia menyiapkan daging dari 3 ekor sapi dan kerbau demi menyambut musim Idul Adha. Baginya, berjualan daging bukan sekedar mencari untung. Ada harapan yang ikut digantung bersama potongan-potongan daging di lapaknya. Keuntungan dari berjualan daging akan digunakan untuk kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga selepas lebaran. Di tengah panas yang membakar dan pembeli yang belum ramai datang, Aldi dan Lukman tetap bertahan di bawah terpal sederhana mereka. Mereka sadar hidup tak selalu berjalan mudah, namun seperti tahun-tahun sebelumnya, keduanya memilih tetap berdiri menjaga harapan. Sebab bagi para pedagang kecil itu, Idul Adha bukan hanya tentang perayaan kurban, tetapi juga perjuangan panjang demi membawa pulang senyum untuk keluarga di rumah. Demikian Fitur dari Rangkas Bitung, Celia Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta salurkan 210 sapi dan 10 kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Momen Idul Adha, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengingatkan pentingnya ketulusan, keikhlasan, dan semangat pengorbanan dalam memperkuat persaudaraan. Itulah berita yang sudah kami udarkan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Satu Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo go.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

dangdut adalah kita, penyiar. Setelah di pukul 13.30 atau di 13 tadi, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita bersama-sama menyimak warta berita daerah ya, yang disiarkan secara langsung oleh RRI Program 1 Jakarta. Ada kembali di Banten Siang, tentunya untuk program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di siang hari ini, penyiar. Jadi masih sampai jam 3 sore, kami terus menghadirkan beragam musik dangdut terbaik untuk Anda, penyiar, yang sedang berlibur gitu ya, yang liburannya mau ditemenin sama lagu-lagu dangdut favoritnya, boleh banget request ya, ataupun mau kirim-kirim salam gitu ya ke kerabat yang jauh di sana, ini juga boleh banget, penyiar. Masih ditunggu di 08111 450 949.

0: musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
1: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
2: Prodangdut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis AI. Hasil uji menggunakan site engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%. Sedangkan hasil uji search scan memperlihatkan hasil 97%. Sekian cek fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian, esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pergiar untuk Anda, apakah sudah siap berlari sambil berbagi manfaat ya? Karena Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi mengajak Anda bergabung nih dalam Run for Vision 2026. Ini adalah sebuah charity run yang akan diselenggarakan pada 28 Juni 2026, pendengar, di KP3B Serang ya. Nah, berarti besok gitu, pendengar. Bukan sekedar ajang lari, pendengar, jadi Run for Vision ini hadir membawa misi kepedulian untuk kesehatan mata dan juga kemanusiaan, pendengar. Anda bisa daftar sekarang ya dan gunakan kode referral RRI01 untuk mendapatkan potongan biaya pendaftaran sebesar 5%, pendengar. Jadi ayo ajak keluarga, teman, komunitas dan juga rekan kerja gitu ya. Catat tanggalnya, pendengar, 28 Juni 2026 di KP3B Serang. Run for Vision 2026, langkah kecil dampak besar.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Trio Macan Penyiar dengan Nabung Naik Haji sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 2 siang lebih 38 menit ya. Siapa di sini yang sedang menabung untuk naik haji? Sama ya. Mudah-mudahan kita semua bisa segera di panggil ke rumah Allah gitu ya, untuk bisa menunaikan ibadah naik haji gitu, ibadah naik haji gak tuh. Mudah-mudahan semuanya bisa naik haji deh ya pendengar ya. Dan pendengar, biasanya kalau Idul Adha seperti ini, banyak dari kita gitu ya, bukan dari Anda lagi, dari kita gitu, makan daging secara berlebihan gitu ya, karena memang identik dengan bagi-bagi kurban gitu ya. Nah ini hati-hati juga pendengar, karena kebiasaan mengkonsumsi olahan daging secara berlebihan ini bisa dinilai dapat meningkatkan kadar kolesterol ya. Nah, kolesterol tinggi atau yang dibiarkan dapat membuat pembuluh darah menyempit dan juga mengeras nih pendengar. Kondisi inilah yang akan membuat Anda rentan mengalami berbagai penyakit gitu ya. Jadi oleh karena itu penerapan pola hidup sehat saat Idul Adha ini juga menjadi penting diperhatikan nih pendengar. Karena langkah ini tentunya dapat membantu menjaga kesehatan selama menikmati hidangan kurban gitu ya. Berdasarkan informasi yang kami kutip dari portal berita rri.co.id, pendengar, salah satu anjuran dari Kemenkes adalah menerapkan pola makan bergizi seimbang nih pendengar. Masyarakat disarankan untuk membatasi makanan tinggi kolesterol dan juga memperbanyak sayur dan buah pendengar. Hindari juga mengolah bagian daging yang memiliki banyak lemak pendengar. Pastikan juga daging dimasak hingga matang sempurna begitu ya. Makan-makan hidangan daging yang cukup banyak ini juga perlu diimbangi dengan aktivitas fisik begitu ya. Anjurannya adalah berolahraga rutin selama 30 hingga 60 menit pendengar. Olahraga ringan ini juga sudah cukup begitu ya, karena masih bisa dilakukan di sela aktivitas selama hari raya berlangsung begitu. Anda juga diminta untuk memperhatikan gejala yang berkaitan dengan kolesterol tinggi pendengar. Gejalanya antara lain adalah mudah mengantuk, kemudian pegal di area tengkuk dan juga nyeri dada gitu ya. Nah, apabila keluhan tersebut muncul pendengar, segeralah lakukan pemeriksaan kesehatan pendengar. Anda dianjurkan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau sudah dirasa pegal tengkuk gitu ya, ini harus waspada, dibatasi saja mungkin ya untuk konsumsi dagingnya, jangan sampai berlebihan, karena memang yang berlebihan ini tidak baik begitu ya pendengar ya. Untuk Anda mungkin selain tadi berolahraga ya, untuk bisa dibatasi makanannya, jangan makan terus mungkin ya. Jangan seperti saya gitu mungkin ya pendengar ya, ngelihat daging sedikit langsung makan gitu, aduh emang enak banget nih daging ya. Tapi harus lebih dibatasi untuk Anda mungkin yang memiliki penyakit kolesterol gitu ya, penderita kolesterol, ini juga harus diimbangi dengan olahraga dan dibatasi untuk makan dagingnya pendengar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, pemerintah memastikan korban dugaan kekerasan seksual oleh ayah kandung di Kabupaten Pandeglang mendapat perlindungan dan pendampingan menyeluruh. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, di mana ia memastikan korban memperoleh layanan persalinan aman, pendampingan psikologis, perlindungan hukum, dan juga keberlanjutan pendidikan. Ia menegaskan baik korban juga dipastikan mendapatkan perlindungan, pengasuhan layak, layanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasarnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, diaspora Indonesia di Prancis berharap kunjungan Presiden Prabowo Subianto dapat memperkuat kerjasama pendidikan dan kewirausahaan kedua negara. Harapan tersebut disampaikan warga Indonesia saat menyambut kedatangan Presiden di Paris pada Selasa 26 Mei 2026 kemarin. Salah satu diaspora Indonesia di Prancis, Feliana, berharap pemerintah telah dan terus membuka ruang kolaborasi bagi diaspora Indonesia di luar negeri. Menurutnya, penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis penting untuk mendukung pengembangan usaha dan jejaring bisnis. Sekian kilas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: Lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward. Wah, 100 juta rupiah. Coba aku lihat dulu.
1: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
1: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan pendengar. Saat ini cuaca dari kantor RRI Banten juga cukup cerah ya pendengar ya. Tapi mungkin ini bisa berbeda di tempat Anda berada, jadi boleh sharing juga pendengar seperti apa mungkin kondisi cuaca di tempat Anda berada begitu ya. Kalau pantauan dari BMKG sendiri, memang untuk wilayah Provinsi Banten begitu ya, ini diperkirakan cerah berawan begitu pendengar. Nah, ini kalau di tempat Anda sendiri seperti apa, mungkin bisa sharing-sharing begitu ya pendengar ya. Kalau di Jabodetabek sih, mungkin untuk Anda yang berencana untuk ke Jabodetabek gitu ya, ini juga secara umum untuk siang dan sore hari cerah berawan hingga berawan tebal ya, dan juga berpotensi hujan ringan dan hingga sedang, ini di sebagian wilayah Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Timur ya. Kemudian juga Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, ini juga berpotensi untuk hujan sedang hingga hujan ringan, maksud kami hingga sedang begitu pendengar. Sedangkan untuk di Kabupaten Lebak juga siang hari cerah berawan hingga berawan ya. Ada potensi hujan ringan juga pendengar di Cibeber, Sobang, Lebak Kedong, Cipanas begitu ya. Nah, ini untuk di wilayah Kabupaten Pandeglang sendiri juga siang hari hingga malam hari ini cerah berawan hingga berawan juga pendengar. Sementara untuk Kota Cilegon juga sama ya, untuk siang hari hingga malam hari cerah berawan hingga berawan begitu pendengar. Barusan saya bilang cerah ya di Kota Serang, tiba-tiba langsung berawan gitu. Jadi untuk Anda juga cuaca memang sering berubah-ubah, jadi tetap harus menjaga kesehatan, karena biasanya cuaca yang sering berubah-ubah, bergonta-ganti gitu, ini juga cukup mempengaruhi kesehatan kita pernyataan. Jadi harus lebih diperhatikan kesehatan kita. Kemudian juga yang berencana melintasi wilayah Kota Serang mungkin khawatir nanti ada potensi hujan ringan begitu ya. Jadi untuk yang menggunakan kendaraan roda 2 juga mungkin bisa membawa jas hujan ataupun digunakan untuk jas hujannya ya. Jangan sampai hujan-hujanan pendengar, karena nanti sakit gitu ya. Untuk Anda juga boleh berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Atau di sore hari ini mungkin banyak yang jalan-jalan sore gitu ya. Jadi boleh sharing juga nih untuk informasi kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Kami tunggu pendengar di 08111 450 949.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power banknya sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.
1: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi males ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana, kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afiah. Sari berita penting. Bupati Serang tekankan solidaritas sosial dan kepedulian Idul Adha. Narapidana produksi material konstruksi dari limbah batu bara. Berikut berita selengkapnya. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia menekankan pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian masyarakat dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah usai pelaksanaan sholat id di alun-alun Kramat Watu, di mana Fitria Aulia melaporkan.
1: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di alun-alun Kramat Watu pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti ribuan jemaah dari berbagai wilayah sekitar. Suasana pelaksanaan sholat berlangsung hikmat sejak pagi hari. Kehadiran masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam merayakan Idul Adha. Bupati Serang menyampaikan bahwa Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai keikhlasan dan pengorbanan. Ia menambahkan bahwa kehadiran masyarakat yang ramai menjadi bukti semangat, kebersamaan yang tinggi. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai refleksi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini selama saya menjadi bupati ini baru kali ini, kali pertama saya melaksanakan sholat Idul Adha bersama jamaah, khususnya di masyarakat di Kecamatan Kramat Watu. Alhamdulillah, tadi kita lihat masyarakatnya banyak ya yang hadir, yang sholat berjamaah.
1: Bupati menjelaskan bahwa kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi pelajaran penting bagi umat Islam. Kisah tersebut mengajarkan tentang kepatuhan dan pengorbanan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai itu perlu terus diteladani dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyalurkan hewan kurban ke berbagai tempat. Total hewan kurban yang dibagikan mencapai sekitar 40 hingga 45 ekor, terdiri dari sapi, domba, dan kambing. Hewan-hewan tersebut disalurkan ke pesantren, musola, masjid, dan masyarakat. Ia berharap distribusi ini membawa manfaat bagi penerima. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Serang juga menyiapkan pelaksanaan pemotongan hewan kurban berupa program 1000 domba. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada hari berikutnya. Dengan kerjasama bersama PT Kurma Azwafa, daging kurban nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima atau mustahik. Pemerintah berharap kegiatan ini berjalan lancar dan tepat sasaran. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Di Lapas Kelas 1 Tangerang, para narapidana diberdayakan untuk memproduksi material konstruksi dari limbah batu bara. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bekerja sama dengan PLN dengan tujuan mengubah limbah industri menjadi produksi bernilai ekonomi sekaligus memberikan keterampilan kerja bagi warga binaan. Produk yang dihasilkan meliputi paving block, betaton press, modul rumah, tetrapod, pagar panel precast, hingga roster. Hasil produksi ini sudah digunakan di berbagai proyek, termasuk rumah dinas ASN di Cikarang, serta pesanan dari pengembang besar seperti Samrekon Bekasi. Kualitasnya juga telah diuji dengan paving block berstandar K300 dan diuji secara berkala oleh Laboratorium WIKA. Program yang diberi nama Jawara Beton ini melibatkan sekitar 72 narapidana dengan pemanfaatan limbah batu bara hingga 273 ton per bulan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Cilegon mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat keikhlasan, kesabaran, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya, Triksi Sondang melaporkan.
3: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Cilegon mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat keikhlasan, kesabaran, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan disampaikan Sekretaris MUI Kota Cilegon, Sutisna Abbas dalam dialog bersama RRI Pro 1 Banten, Rabu 27 Mei 2026. Menurut Sutisna, Idul Adha merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam karena mengandung kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan.
4: Oleh karena itu, momentum 10 Zulhijjah ini adalah momentum yang sangat penting bagi umat Islam, terutama bagi kita bangsa Indonesia yang hari ini harus tetap meneladani bagaimana sifat-sifat kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam.
3: Ia menjelaskan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak hanya relevan dalam konteks ibadah, tetapi juga menjadi contoh hubungan harmonis antara orang tua dan anak melalui komunikasi yang baik. Sutisna menilai nilai keikhlasan dalam ibadah kurban bukan sekedar simbolis, melainkan harus lahir dari hati yang tulus dalam menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, keikhlasan juga dibutuhkan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
4: Apapun perintah itu, maka kita harus jalankan dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
3: Selain itu, ia mengingatkan bahwa ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat buruk dalam diri manusia seperti kesombongan, keangkuhan, dan merasa paling benar. Karena itu, MUI Kota Cilegon mengajak masyarakat terus memperdalam ilmu agama agar ibadah yang dijalankan tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi mampu meningkatkan ketakwaan dan amal kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dari Cilegon, Tersi Sondang melaporkan.
0: Pemerintah Kota Serang kembali meraih opini WTP ke-9 berturut-turut dari BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
5: Kita dapat penilaian opini wajar WTP wajar tanpa pengecualian.
6: Pemerintah Kota Serang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Banten atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi perhatian karena diraih pada tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, opini WTP diberikan tanpa catatan dari BPK. Hasil tersebut dinilai menjadi indikator membaiknya pengelolaan, administrasi, dan keuangan daerah di Kota Serang.
5: Tanpa ada catatan juga, suatu prestasi yang baik untuk pemerintah Kota Serang terkait pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi negara, dan lain-lain.
6: Budi menyebut capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah selama proses pemeriksaan berlangsung. Pemerintah Kota Serang juga dinilai mampu menindaklanjuti berbagai kebutuhan audit yang dilakukan BPK. Ia turut mengapresiasi jajaran pemerintah Kota Serang, terutama Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saifuddin yang dinilai aktif mengkoordinasikan penyelesaian temuan pemeriksaan. Kedepan, Wali Kota Serang meminta seluruh kepala OPD terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cilegon berencana memasang ratusan SPKLU untuk mendukung pemerintah pusat dalam program bertajuk Langit Biru untuk menekan emisi dan mendukung udara bersih melalui kendaraan listrik. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
7: Kurang lebih 130 SPKLU.
8: Pemerintah Kota Cilegon akan memasang 120 hingga 130 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang akan disebar di sejumlah titik strategis di kantor pemerintahan Kota Cilegon. Rencana pemasangan ratusan SPKLU itu akan dilakukan bersama perusahaan listrik negara unit layanan pelanggan atau PLN ULP Cilegon tahun 2026. Langkah kerjasama ini merupakan salah satu program pemerintah pusat bertajuk Langit Biru untuk menekan emisi dan mendukung udara bersih melalui kendaraan listrik. Untuk itu, Wali Kota Cilegon Robinson menyatakan pihaknya akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Menurutnya, langkah ini tidak sekedar mengejar pendapatan asli daerah atau PAD, melainkan untuk membuka peluang ekonomi baru yang lebih luas bagi Kota Cilegon.
9: Kurang lebih di 120 di kantor-kantor daerah.
10: Nah, namanya gimana?
9: Ya, jadi beliau yang akan bekerja sama, sebenarnya nanti itu akan menunjang bisnisnya si pemilik
11: si pemilik si SPKR. Dan nanti tunggu aja.
8: Lebih lanjut, Robinsar mengatakan proyek masif ini nantinya akan menggandeng salah satu merek penyedia SPKLU. Namun sebelum infrastruktur tersebut resmi terpasang, penyedia ingin memastikan kesiapan ekosistem kendaraan listrik di Cilegon berjalan matang. Saat ini, kata Robinsar, Pemkot Cilegon terus membangun komunikasi intensif dengan pihak mitra. Robinsar pun optimis infrastruktur masa depan ini dapat mulai direalisasikan dalam waktu dekat ini. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, penggiar trofi Piala Dunia FIFA merupakan simbol tertinggi dalam sepak bola dunia yang memiliki sejarah panjang dan penuh kisah dramatis. Trofi pertama kali diperkenalkan pada 1930 oleh FIFA dengan nama Jules Rimet Trophy yang dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefleur dan menggambarkan Dewi Kemenangan Nike. Trofi ini menjadi saksi lahirnya Piala Dunia pertama yang dimenangkan Uruguay pada tahun yang sama. Dalam perjalanannya, Jules Rimet Trophy beberapa kali menjadi sorotan dunia karena kisah di luar lapangan. Trofi tersebut pernah disembunyikan saat Perang Dunia II agar tidak jatuh ke tangan Nazi. Bahkan sempat dicuri menjelang Piala Dunia 1966 di Inggris. Sebelum akhirnya ditemukan oleh anjing bernama Pickles, Brasil kemudian menjadi negara pertama yang menyimpan trofi secara permanen setelah 3 kali juara. Namun trofi itu kembali dicuri pada 1983 dan hingga kini tidak pernah ditemukan. Sejak 1974, FIFA menggunakan trofi baru yang dikenal sebagai Piala Dunia Modern. Trofi ini dirancang oleh Silvio Gazzaniga, terbuat dari emas 18 karat dan menggambarkan dua figur manusia yang mengangkat bumi sebagai simbol persatuan dunia. Berbeda dengan sebelumnya, trofi ini tidak diberikan permanen kepada juara, melainkan hanya dipinjamkan saat perayaan. Sementara negara pemenang mendapatkan replika resmi untuk disimpan. Sekian warta berita saat ini. Bupati Serang tekankan solidaritas sosial dan kepedulian Idul Adha. Narapidana produksi material konstruksi dari limbah batu bara. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Penyiar pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau yang akrab disapa dengan Jojo ya, gugur pendengaran pada babak pertama Singapore Open 2026 di mana Jojo takluk dari wakil India Pranoy ya di Singapore Indoor Stadium pada Rabu hari ini 27 Mei 2026 penyiar. Berdasarkan informasi yang kami kutip dari portal berita rri.co.id, pendengar, Jojo kalah dalam rubber game dengan skor akhir 21-10, 12-21, dan 18-21, pendengar. Di mana tunggal Indonesia harus mengakui ketangguhan lawannya dalam turnamen BWF berlevel Super 750 ya, yang berlangsung selama 61 tersebut. Ya, di mana seusai pertandingan Jojo juga menyampaikan bahwa kondisi bermain di Singapore Open ini sedikit menguntungkan dan tidak menguntungkan katanya. Karena menurutnya ia telah memberikan yang terbaik sepanjang pertandingan begitu pendengar. Jadi ketika tertinggal 10-11 di interval, Jojo menyampaikan bahwa ia tahu pasti akan kerjanya lebih double lagi nih katanya. Karena kondisi yang menang angin itu pasti akan lebih sulit kata Jojo. Secara pola permainan, apa yang telah diterapkan oleh Jojo di lapangan ini sebenarnya sudah tepat. Tapi menurutnya sikap kurang tenang ini menjadi penyebab kekalahan Jojo penyiar. Dan ia juga memastikan bahwa ini akan menjadi bahan evaluasi untuk minggu depan di Indonesia Open penyiar. Pastinya juga Jojo menyampaikan bahwa harus sebalikin fokusnya katanya, moodnya dan juga semangatnya juga gitu ya. Dan satu informasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru dari para tuan rumahnya. Meksiko akan menorehkan rekor istimewa sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Ini menjadi bukti kuatnya tradisi sepak bola yang dimiliki negeri tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah terakhir kali menggelar Piala Dunia pada tahun 1994 yang dikenal sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam hal penonton. Dan menariknya, Kanada akan mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya, menambah warna baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Kolaborasi 3 negara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan perkembangan sepak bola global yang semakin inklusif.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:54 pendengar, dan tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat. Pendengar, setelah ini juga akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan kembali menemani Anda di Banten sore tentunya, pendengar. Jadi sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Dwijo dan Pangestu Aji, dan saya Ilma Fia pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil berbensin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Fertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Fertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert MV Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Fertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, Lela Rahma kembali lagi ya menemani Anda pendengar di sore hari ini ya, di hari Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakannya pendengar. Dan saya akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti. Tentunya akan banyak informasi, berita dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, Idul Adha merupakan hari raya besar kedua dalam Islam ya, yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Di berbagai negara pendengar, hari raya Idul Adha dirayakan berbeda-beda sesuai dengan budaya lokal masing-masing. Ini ada beberapa negara. Yang pertama ada Maroko pendengar. Ini Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Besar atau Eid Kabir. Perayaan ini menjadi momen berkumpul bersama keluarga, termasuk mereka yang merantau ke kota lain dan pulang ke kampung halaman. Hampir setiap rumah di Maroko melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan setelah disembelih, daging kurban biasanya digantung selama 1 hingga 2 hari sebelum disimpan di freezer untuk dimasak. Kemudian ada di Bangladesh, pendengar. Idul Adha dirayakan selama 3 hari berturut-turut, dan Bangladesh dikenal memiliki aturan ketat terkait pemilihan hewan kurban yang diawasi langsung oleh para ahli, sehingga kualitas hewan benar-benar diperhatikan. Selanjutnya ada di Pakistan. Ini ditandai dengan libur nasional selama 4 hari. Banyak toko tutup karena aktivitas masyarakat lebih terfokus pada ibadah di masjid dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya di Jepang dan Korea Selatan pendengar, berbeda dengan negara mayoritas muslim lainnya, Jepang dan Korea Selatan tidak memiliki tradisi penyembelihan hewan kurban secara umum. Sebagai gantinya, umat muslim di kedua negara biasanya memberikan sumbangan uang setelah sholat Idul Adha pendengar. Selain itu, Idul Adha juga tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional di Jepang dan Korea Selatan. Meski demikian, umat muslim tetap merayakan hari raya dengan penuh kehikmatan bersama komunitas mereka. Dan yang terakhir ada di Singapura, pendengar. Seperti kawasan Kampung Glam dan Geylang Serai dipenuhi bazar makanan menjelang Idul Adha. Banyak warga berburu bumbu masakan dan bahan makanan khas untuk dimasak bersama keluarga di rumah. Itu dia pendengar untuk informasi tradisi perayaan Idul Adha di berbagai negara. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Thank you. Thanks very much.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi tetap dekat dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih membahas seputar Idul Adha, pendengar. Kalau tadi kita sudah membahas tentang perayaan Idul Adha ya di berbagai negara, saat ini kita membahas tentang ragam hidangan khas Idul Adha di berbagai penjuru dunia, pendengar. Nah, di berbagai negara muslim, daging kurban diolah menjadi sajian khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing, pendengar. Yang pertama, di Bosnia, masyarakat biasanya menikmati namanya zigerica, yakni hati sapi atau kambing yang dimasak dengan bawang dan mentega untuk sarapan, pendengar. Daging kurban dipanggang menjadi pacenje yang dimasak dengan garam, lada, dan sedikit bawang putih dan disajikan bersama kentang panggang. Kemudian di Mesir, hidangan khasnya adalah fatah yang terdiri dari nasi, kemudian potongan daging berbumbu, roti pita panggang, dan saus tomat bawang putih. Di kawasan Levant, pendengar, saus tomat biasanya diganti dengan saus yogurt, tahini, dan bawang putih. Kemudian di Gambia, masyarakat mengolah daging kurban menjadi afra, yakni daging panggang berbumbu yang disajikan bersama nasi jolof dan minuman hibikus, pendengar. Istilah afra ini sering digunakan bergantian dengan dibi, yaitu hidangan khas Senegal yang biasanya dimasak dengan mustard dan bawang. Dan di Turki, pendengar, hampir seluruh masyarakat seluruh bagian hewan kurban dimanfaatkan, termasuk hati, ginjal, dan jantung yang diolah menjadi kafurma. Daging umumnya dipotong dadu dan dimasak perlahan dalam lemaknya sendiri bersama garam hingga empuk, dan proses yang dikenal sebagai kafurma, pendengar. Dan yang terakhir ada di Uzbekistan, daging kurban kerap diolah menjadi sup kainata sohrab yang dimasak bersama sayuran dan rempah-rempah. Selain itu, masyarakat juga membuat hasil, pendengar, hidangan usus domba isi yang direbus dan disajikan dalam irisan bulat. Nah, itu dia, pendengar, untuk informasi mengenai ragam hidangan khas Idul Adha dari berbagai penjuru dunia.

0: musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
1: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111 450 949.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya pendengar. Dan untuk Anda yang memperbaiki kondisi lalu lintas di sore hari ini seperti apa ya, di hari Raya Idul Adha seperti apa, ataupun mau ada cerita menarik seputar Idul Adha atau seputar penyembelihan hewan kurban di lokasi Anda, begitu Anda juga bisa berbagi informasi ke Prosatu RR Banten, atau mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di sore hari ini, boleh pendengar melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.

Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, pendengar tentunya untuk Anda yang mau mengkonsumsi daging kurban begini ya, itu ada cara sehat pendengar untuk mencairkan daging kurban agar tetap aman dikonsumsi pendengar. Mencairkan daging kurban dengan cara tepat ini sangat penting, menjaga kualitas, kebersihan serta keamanan sebelum proses memasak dilakukan. Kesalahan saat mencairkan daging beku dapat memicu pertumbuhan bakteri berbahaya dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi keluarga pendengar. Untuk cara mencairkan daging yang benar membantu memastikan kualitas nutrisi tetap terjaga dan aman dikonsumsi setelah dimasak sempurna. Daging beku yang disimpan dalam freezer ini perlu melalui proses pencairan secara perlahan sebelum kembali digunakan untuk kebutuhan masakan. Langkah pertama dianjurkan yaitu memindahkan daging dari freezer menuju bagian paling dingin dalam kulkas tanpa membuka kemasannya pendengar. Kemasan atau plastik pembungkus sebaiknya tetap digunakan dalam proses pencairan berlangsung untuk mengurangi risiko paparan bakteri dari lingkungan. Proses pencairan perlahan di dalam kulkas membantu suhu daging meningkat secara stabil tanpa memicu pertumbuhan bakteri berbahaya pendengar. Kemudian pencairan daging menggunakan kulkas sebaiknya dilakukan sejak malam hari sebelum daging diolah menjadi berbagai jenis hidangan keluarga. Karena mencairkan daging langsung pada suhu ruangan tidak disarankan pendengar karena dapat mempercepat pertumbuhan bakteri yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Sebagai alternatif cepat, daging beku dicairkan menggunakan air dingin mengalir tanpa membuka plastik pembungkusnya dahulu selama proses berlangsung pendengar. Metode tersebut membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk ukuran kecil hingga 2 jam pada ukuran besar. Nah, untuk alternatif lain adalah dengan mencairkan daging menggunakan microwave ketika waktu memasak sangat terbatas dan mendesak dilakukan segera. Namun pendengar, metode microwave ini cukup beresiko karena sebagian daging dapat mulai matang sehingga harus langsung dimasak setelah mencair. Itu dia pendengar untuk tips ya mengenai cara mencairkan daging kurban agar tetap sehat dikonsumsi. Untuk informasi tersebut, pendengar Anda juga bisa baca di portal rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, harga arang dan perlengkapan bakar sate di Pasar Lama Kota Serang pendengar mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Meski harga naik, warga tetap membeli untuk kebutuhan bakar-bakaran bersama keluarga saat Hari Raya Kurban pendengar. Dan pedagang arang di Pasar Lama Serang pendengar Firdaus mengatakan harga arang per karung naik dari Rp120.000 menjadi Rp150.000. Menurutnya peningkatan pembeli mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir, dan dalam sehari penjualan arang saat menjelang Idul Adha bisa mencapai 10 karung, sedangkan hari biasa sekitar 5 karung per hari. Arang yang dijual ini berasal dari hasil pembakaran kayu milik keluarganya di kampung. Selain dijual kepada warga, arang juga dipasok ke sejumlah rumah makan dan lesehan di Kota Serang, pendengar. Kemudian selain arang karungan, tersedia juga arang kemasan kecil dengan harga mulai Rp5.000 hingga Rp35.000. Sementara tusuk sate dijual Rp15.000 per bungkus, pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Ingat tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung pendengar oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan tentunya setelah itu kami akan kembali menemani Anda dengan banyak informasi berita dan lagu-lagu terbaik. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4, 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya dari Jamarat tadi, perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi, Aqabah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11. Ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu. Kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji. Dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik. Karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat itu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yodora Davendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
13: wilayah. Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
22: Pengunjung.
23: Ini dibanding...
0: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
22: Pengunjung.
23: Mall ini ramai.
22: Hari ini
23: ramai. Dibanding hari-hari biasa.
22: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
23: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
22: Tenan
23: apa yang paling banyak dicari?
22: F&B paling.
23: Makanan.
22: Ya, soal makan.
0: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung Fai mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
24: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non libur ya.
23: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
24: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
23: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
24: Buat kuliner aja.
23: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini apa? Tenan Star Wars ini.
24: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
23: Oh, kurang
24: jadi
23: tahu.
24: Cuma keliling-keliling aja.
23: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik enggak menurut Mas?
24: Jujur ini menarik sih.
1: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
3: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
1: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
3: Ibu saya.
1: Kenapa?
3: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
1: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
4: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
7: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
4: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
7: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
4: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
7: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, Sayoman.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten. Untuk Anda, selamat malam untuk yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Pendengar, gimana nih kabarnya Anda di malam hari ini ya, yang lagi sibuk mungkin lagi bakar-bakar daging kurban ya, jangan kebanyakan ya, takutnya nanti kolesterol, pendengar. Dan sesaat lagi, pendengar, kami akan hadirkan kembali untuk mimbar agama Hindu, pendengar, untuk temanya adalah jangan berjudi. Dengan narasumbernya adalah Aris Widodo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Pertama-tama kita panjatkan puja stuti Allah yang bahagia atas anugerah dari Sang Yang Kuasa, bahwa pada kesempatan ini kita masih dapat berjumpa lewat siaran

sama-sama merenungkan sebuah tema yang akan saya sampaikan, yaitu jangan berjudi. Umat Dharma dalam

kan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus mereka hidupi. Kalau Bu Juri itu sudah merusak dalam sanubari, saya juga lupa akan anak istrinya karena kesenangan sesaat yang mampu menghancurkan hidup rumah tangganya. Bu Juri merusak kehidupan keluarga. Dan ketenteraman hidup keluarga itu sendiri. Jawa tanya, iya buatnya mata putranya Jakarta.

Pendengar, baru saja kita menyimak mimbar agama Hindu dengan judul Jangan Berjudi, dan narasumber adalah Bapak Aris Widodo, pendengar. Dan untuk Anda, nanti akan kami hadirkan kembali untuk Ruang Rindu Berjaringan di hari ini, pendengar, di hari Rabu 27 Mei 2026 di pukul 8 dengan kelompok Vokal Satu. Ini dibentuk era 90-an dan sebagai grup nasyid senior di Indonesia. Jagalah Hati, Neo Solawat, Antara Mekah dan Madinah, dan masih banyak lagi karya-karya mereka menghiasi sejarah musik di Indonesia, pendengar. Untuk nanti kita akan ngobrol dan bernostalgia bersama dengan nasyid Senada. Ada Kang Teddy Senada, kemudian ada juga Erwin Senada, dipandu oleh host Itadia Purnamasari dan Yudi Ismail. Pendengar, nanti akan disiarkan berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam saudara pendengar kelas berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar Gubernur Banten Andasoni menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di Provinsi Banten harus dilaksanakan secara terbuka, adil, dan akuntabel agar seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Hal itu disampaikan Andasoni usai meninjau SMK Negeri 4 Kota Tangerang dan SMK UPentek 1 Kota Tangerang pada Selasa 26 Mei 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memperkuat kerjasama strategis dengan Prancis dalam kunjungan kenegaraan di Paris. Sejumlah sektor penting mulai dari pertahanan hingga energi terbarukan menjadi fokus pembahasan kedua negara. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh, oke.
1: Sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Sampai meresap ke dalam hati. Dan ini lagu pop yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Nindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Udah
1: langsung
0: sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oh, oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, Kang Teddy.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar nah, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat. Iya.
1: Iya. Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November 2005.
1: Ya. Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: itu senada. Formasi pertama ya dari
2: pertama. Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
0: Tahun 91
1: benar-benar legend kan, nasid pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog lagu Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Iya. Oh, iya. Nah.
1: Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya.
2: Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Alhamdulillah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah. Nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado. Selamat
0: dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Yang
0: pertanyaan. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini, lagu yang berdakwah ini ya, lagu agama ini, apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
4: Tantangannya. Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik gitu.
0: Siap.
4: Boleh salam saya Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, Tete Dinda, semuanya deh salam hormat,
0: okay.
4: Salam sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama ya. Keluarga.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kami Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi,
5: lagunya apa, bagus enggak gitu sama Nada?
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kasih Putih. Yang
0: Kasih Putih.
1: Dumpis, oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tambing, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kaitan Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang husnul khotimah. Saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebasaranmu ST12.
0: Kan, ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya
0: itu kan. Oh, oke. Okay. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada
0: Teh
7: Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab. Silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga katanya di. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Dimana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak.
1: Tanya aja. Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang tenaga. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya, kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki apa namanya lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita apa biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
0: Banyak ya.
1: Dalam rekaman. Atau dalam hal lain.
8: Pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang... ini persoalan lagu ya, Wing ya?
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum, ya. Itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
1: seluruh dunia. Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya begitu.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
2: Mandarin.
1: Ya Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Nah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru selain itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah realiti gitu ya. Tantangannya karena
8: ada lagi nih.
1: Apa
8: lagi,
1: tuh? Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh, Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay. Yeah.
8: Oh. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Bareng, diganti dengan yang lain betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia. Ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah dekat Mbak Ita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya, Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, jadi 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar apa kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral banget.
2: Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya, double
8: platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Okay. Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
0: atau lagu pop pada umumnya? Ya, pada umumnya.
2: Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy, mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
8: betul. Iya susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Dinalaidin. Izin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy, ya.
1: Kang
3: Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata Masya Allah,
1: tabarakallah
3: ya. Apalagi alhamdulillah ya yang sudah pernah ke sana menikmati apa menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitul
1: Maqdis. Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Nah, jadi kangen rindu bawa itu
1: bayi itu
3: sayang. Kang Teddy dan Kang Erwin pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya bicara label ya bicara
0: okay.
3: Label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Itu
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh aduh Masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan
1: Teteh.
0: Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima
1: siap.
0: Kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa? Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap
4: kalau,
1: ke dalam hati Bu aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya
1: betul
2: masyaallah
4: mudah-mudahan
0: amin
4: pertanyaan saya gini ya Mas selain penyanyi atau pencipta lagu, ada nggak aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado. Ada Bang Leman. Ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Bayarin memori orangku, bayarin Ismail, bayarin Tamu, ya. Mas Sari.
0: Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama Senada Nasyid ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau tahu di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara. Ya. Di Maluku Kota Ambon. Pernah kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru mantar nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya?
1: Menyentuh
5: kita,
1: hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu betul sekali
5: bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satria Seluruh Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang Senada.
0: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy
0: Kang
1: dan
0: Mas Erwin.
6: Mas Erwin. Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin, Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih,
6: Mas Yudi. Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penembal, Ita Penembal Tari. Benar Aidin Alpaisin.
1: Sama-sama.
0: Silakan.

0: Jamal Paidin.
1: Sama-sama.
0: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
2: cukup
0: Ali.
2: Tiga aja Bu ya Bu.
0: Oke, makasih.
2: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang
1: iya,
2: lain.
1: Iya.
2: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin
2: kita jawab satu-satu ya. Dari Tedinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
3: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
3: Banyak ya,
1: banyak label. Di antaranya
3: Blackboard. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
3: Win-win solution.
2: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
3: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
2: Okay.
3: Nah, dulu pernah ada tahun 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ica tahu nih.
1: Apa tuh?
3: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
3: apa
1: keren
3: namanya
1: banget.
3: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
2: di Malaysia.
1: Malaysia.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
3: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
2: Waduh.
3: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
2: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
2: Kita ke
3: Oke. Lagi nunggu lagi nih.
2: Lagi nunggu lagi ya.
3: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
3: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
2: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajari
3: kan di boleh, sama traktir Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
2: Kita ke penelpon berikut ini kok
1: dari
2: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
2: Dari Jakarta. Ayo selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: Senang
2: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
4: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
2: Terima kasih.
4: Saya dari Bintaro nih, fans.
2: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
4: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
4: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Ada Iqbal satu lagi.

0: Iqbal, selamat terus nada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
1: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
0: Yang paling disuka?
2: Iya.
1: Kenapa?
0: Oh, banyak.
2: Yang paling.
0: Jagalah hati.
1: Ada. Oke.
0: Terus. Demi matahari.
2: Wih, mantap.
1: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
0: Kicau suara burungnya
1: nyanyi pagi Ramadan.
0: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
2: Malaysia,
0: Singapura, Brunei,
2: Darussalam.
1: Ya. Nah, oke.
0: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
1: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
2: Tahu banyak loh.
1: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
2: Langsung nggak?
1: Katanya ngefans.
0: Ya sering juga sih ketemu, sering banget. Gitu.
1: Sering banget ya?
2: Sering banget.
0: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
1: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner, berarti tahu makanan favorit mereka dong.
2: Perutnya maju-maju.
0: Iya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu.
1: Mas Iqbal itu.
0: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.

0: Dan kemarin lagu terbarunya
1: yeah.
0: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Snada.
1: Oh begitu, oh, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
2: Iya, saya anggota Snada yang ketujuh.
1: Oh, anggota Snada yang ketujuh.
2: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
3: Terima kasih Kak Dwiki.
2: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya amin. Untuk amin. Indonesia ya melalui musik.
1: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada Naya. Next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
2: Oh, saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
0: Makasih loh.
1: Sehat-sehat Pak Dwiki.
0: Sehat terus Pak Dwiki. Sampai jumpa di rumah
1: semua.
0: Ya.
1: Siap.
3: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat melanjutkan aktivitas.
2: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Wah ini Pak Dwiki.
0: Luar biasa.
3: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
0: apa? Boleh
1: silakan.
0: Boleh.
3: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan?
0: Iya.
3: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
0: Iya. Kalau sekarang iya, kan? Iya. Kalau dulu emang gitu.
3: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
0: Ketemu dengan Mas Dwiki.
3: Itu orang profesional di bidang musik ya. Yang pertama kali mendukung Senada,
0: betul.
3: Pertama kali dia orang.
0: Ya.
3: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
0: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
3: 3 bulan itu kita apa latih vokal,
0: ya, karena latih vokal betul.
3: Mau nggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Yuki melihat Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
0: ya.
1: Gitu
0: ya.
1: Oke.
3: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
0: Betul, bakat
3: juga gak sih gitu. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
0: Iya.
3: Guru vokalnya sama saya ingat itu tuh ada Mbak Anika Tamso.
0: Anika Tamsi.
3: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
0: Oti Jamalus.
3: Oti Jamalus.
0: Ya.
3: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
0: Iya.
1: Oh.
0: Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
3: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa berjanji yang benar gitu akan pas dia pramad dan segala macam. Nah nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abibanyu. Dia punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
0: Yang okay. Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
3: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa namanya tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya yang bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Taubat ya Mbak Ita ya.
0: Taubat yang kemarin rilis bulan Ramadan.
3: Nyanyi bareng di dapat dua apa?
0: Iya betul.
1: Baik.
3: Keren banget
0: lah. Alhamdulillah ya.
1: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik?
0: Ya.
1: Kegiatan lainnya di luar musik.
3: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
0: Oh iya, aktor. Ya, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang
3: Dilan,
0: sangat viral Kang itu.
3: Beliau juga bikin beberapa apa film.
0: Film pendek,
1: film pendek ya.
0: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
3: Yang terbaru itu, ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
0: Mimpi nah, kecil untuk berkurban ya, untuk
3: betul, ya betul untuk sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
0: Project Idul Adha
3: yang sederhana. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal kerja di apa PP di
0: apa, di bank di, ya, sebuah bank.
3: Ah ya, ya, sebuah ya. Bank. Lukman, beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
0: iya, guru vokal
3: musik,
0: dan
3: saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
1: Waduh, wow, siap.
0: Aduh, personilnya sendiri okay. Luar biasa.
1: Kemudian ada Ayu di Ayu, Maluku Mas tadi, iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
0: Kang, oh Mas Erwin.
3: Itu Kang Teddy ini.
0: Iya.
3: Ini lagunya apa? Saya nggak tahu sainnya. Oh, tadi. Oh,
0: iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
1: ya kan.
0: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip. Okay, akhirnya siap. Rilis pas Ramadan kemarin.
1: Begitu ceritanya ya.
0: Iya, ceritanya begitu.
1: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
0: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
3: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
1: 17 ya?
3: Belasan. Kalau satu album aja ada
1: 10?
3: 7-8 ya, tinggal dikali aja
1: tuh. Ah, oke.
3: Okay. Ada sekitar
1: 7-8 kali 17 ya.
3: 80-an lah, iya.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
3: Belum single ya, single juga kan.
1: Single juga banyak ya.
0: Pastinya banyak lah.
3: Kita nggak kuat. Dia sekitar, wah, nggak sampai 100 sih, tapi adalah
0: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
3: Puluhan.
1: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
0: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Indrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan Louis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?
2: Ay-

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan.
0: Oke Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama,
2: sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Ya, Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo?
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo. Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis sama Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam. Tabi pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala amin karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Okay, terima kasih.
1: Govinda, terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu apa? Senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
2: Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu loh.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang bariton cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di sana itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Pintu. Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Ya Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau Bau,
1: Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya gak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya gak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya gini, ya coba.
5: Kamu boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Mm-mm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Yeah.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu.
2: DKI.
5: Dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar
5: biasa. Ya, senang banget gitu ya dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya mereka mengenal kembali ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan
1: Rasulullah. Iya.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy. Masuk.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Ya. Oh nggak tahu. Taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat
6: Cina. Kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewomantian, senang biar gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Banyaknya tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, susah. Mm-hmm. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
1: Tidak hanya pas Ramadan aja, iya betul.
6: Iya, nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya kan begitu.
6: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan psikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. Kita syuting di sana. Kita di Epsiat lah, alhamdulillah itu ya.
1: Wah.
5: Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana, Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Wih, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga dong pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini ya, di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada,
1: Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio gitu.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insyaallah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh ada lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu.
1: Betul.
4: Ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita sama kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Iya. Ya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Ya.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya.
3: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga besar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan. Waalaikumsalam.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah menyimak Ruang Rindu Berjaringan ya, yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 siaran sentral dari Jakarta. Pendengar, dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya, dan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Pendengar, masih sampai pukul 23 nanti ya, untuk Anda yang mau request lagu nostalgia ya, era tahun 2000-an ataupun tahun 90-an, atau mungkin mau kirim-kirim salam pendengar, atau mau ada informasi atau cerita menarik sekitar Idul Adha di hari ini, bisa juga pendengar berbagi informasi di nomor 0811145094.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan

0: Barat Sunda Lampung Selatan kembali meningkat.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.

Masih di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu ya. Dan sudah ada yang bergabung pendengar dari WhatsApp ya. Ini ada Jackie katanya dari Serang. Assalamualaikum teh, waalaikumsalam Kang Jackie ya. Ini mau request lagunya katanya dari Peter Pan, Langit Tak Mendengar. Baik, untuk Kang Jackie lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk kirim salamnya buat teman-temannya aja katanya. Baik ya, untuk Kang Jeki lagunya tadi sudah kami siapkan dari Peter Pan, Langit Tak Mendengar ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an ataupun mau kirim-kirim salam pendengar, masih kami tunggu di ruang rindu, ruang berbagi rindu di nomor 08111450949.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan baru saja kami udarakan pendengar satu lagu dari Heidi Diana, Ku Tingkatkan Kesetiaanku Padamu ya. Dan untuk Anda yang mau request lagu untuk era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, atau mungkin mau kirim-kirim salam pendengar, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Dan saat ini sudah ada yang request pendengar dari Leo, katanya Leonya ada di Cipocok, mau request lagunya dari Rio Febrian dengan judulnya Maafkan. Baik, untuk Leo lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda yang mau request lagu, pendengar masih kami tunggu di nomor 08 111 450 949.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu, Nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

Ruang rindu, ruang berbahagia rindu pendengar. Baru saja kami udarakan satu lagu ya, dengan judul Tragedi dari Step Pendengar. Dan sudah ada lagi yang bergabung untuk request lagu pendengar ini dari Hera. Katanya mau request lagunya dari Jikustik, Kau Tak Datang. Baik, untuk Hera lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda yang mau kirim salam mungkin masih sempat, tapi untuk yang request lagunya waktunya sudah tinggal 11 menit lagi ya. Mungkin sudah tidak sempat mendengar karena sampai pukul 23.00 untuk Ruang Rindu. Namun kebersamaan kita sampai pukul 24 malam nanti pendengar.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi dari dunia olahraga pendengar. Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB mengumumkan skuad Belanda berisi 26 pemain untuk Piala Dunia di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pendengar. Memphis Depay yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa berhasil pulih tepat waktu dari cedera hamstring. Pemain Arsenal Jurrien Timber juga masuk skuad meski sebelumnya ada keraguan dari manajer Ronald Koeman. Sementara bintang Bournemouth Justin Kluivert mendapat panggilan setelah berbulan-bulan berjuang melawan cedera pendengar. Kemudian Xavi Simons dari Spurs harus absen setelah ACL-nya robek pada bulan April. Kemudian kapten PSV Jordi Soutan juga keluar karena cedera ACL pendengar. Joey Firman, pemain terbaik Eredivisie musim ini, bahkan tidak masuk dalam skuad awal 55 orang karena kritik terbuka terhadap Koeman. Martin De Roon kembali ke skuad Oranje setelah terakhir kali bermain untuk Belanda pada Maret 2024. Ia menggantikan Soutan dan Firman dalam skuad 26 pendengar. Dan Depay yang menjadi andalan lini depan Belanda dipastikan fit setelah proses pemulihan yang panjang, di mana Belanda ini tergabung di grup F bersama Jepang, Tunisia, dan Swedia atau Polandia di putaran final Piala Dunia 2026.

Informasi dari dunia olahraga pendengar, Piala Dunia 2026 bisa menjadi penampilan terakhir Son Heung-min bersama Korea Selatan di panggung sepak bola dunia pendengar. Kini hanya Son dan Kim Seung-gyu yang tersisa dari generasi lama tim nasional Korea Selatan. Saat Son memperkuat Taeguk Warriors, 6 pemain timnas Korea Selatan saat ini masih duduk di bangku sekolah. Dan jika lolos perempat final, Son akan merayakan ulang tahun ke-34 pendengar. Son siap tampil di Piala Dunia terakhirnya tahun ini. Ia minta dukungan penuh seluruh supporter setia Korea Selatan guna menambah motivasinya di lapangan. Bagi Son pendengar, Piala Dunia sangat mempengaruhi perjalanan karirnya sejak 2014. Kekalahan Korea Selatan membuatnya sadar banyak pemain hebat lainnya. Semangat bertempur menjadi ciri khas Korea Selatan sepanjang pertandingan dan Son yakin timnya bersinar saat semangat juang pemain muncul maksimal. Dan untuk informasinya pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Lukas Frigeri harus berpisah dengan Arema FC saat ini. Pendengar, manajemen Arema memilih tidak memperpanjang kontraknya setelah kompetisi selesai. Kepergian Lukas Frigeri mengakhiri dua musim penuh cerita bersama Arema FC. Kiper asal Brasil itu meninggalkan kesan mendalam bersama Singo Eden. Pendengar, bersama Arema FC ia tampil 59 pertandingan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang. Ia punya ketenangan dan loyalitas tinggi. Pendengar, trofi Piala Presiden 2024 menjadi salah satu pencapaian terbaiknya. Aksinya berhasil membawa Arema meraih juara usai menumbangkan Borneo FC Samarinda lewat drama adu penalti. Pendengar, penjaga gawang berusia 36 tahun itu melalui akun sosial media pribadinya, pendengar, menyampaikan terima kasih kepada klub dan dia bangga pernah menjadi bagian penting selama dua musim di Arema FC. Pendengar, hingga saat ini belum ada kabar Lukas Frigeri akan berlabuh di klub mana musim depan dan dia belum memutuskan meski sejumlah klub mengincarnya saat ini. Dan untuk informasi, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Pendengar petenis muda Indonesia Komang Bagus Wahyu Purustama pendengar berhasil menembus babak perempat final turnamen junior internasional. Atlet berumur 14 tahun tersebut memastikan tempat setelah menyapu bersih kemenangan pada babak grup. Pendengar, peristiwa gemilang ini membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan revanse melawan unggulan ketiga turnamen. Pertandingan besar tersebut akan dilaksanakan di Stadion Tenis Gelora Merdeka Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Anggota Kentung Tenis Akademi Komang Bagus Wahyu Purustama ini mengungkapkan kesiapan mentalnya menghadapi laga krusial. Pendengar, ia menjelaskan juga kondisi taktis saat mengalahkan pemain asal Tiongkok pada laga pamungkas babak grup. Pendengar, pihak panitia penyelenggara mencatat perjuangan atlet muda tersebut pada Rabu 27 Mei 2026 dan Komang mengaku tetap optimis mampu bersaing meskipun berhadapan dengan lawan yang lebih senior. Pendengar, di mana ajang bergengsi International Tennis Federation ini diselenggarakan bekerja sama dengan Kentung Tennis Academy, lembaga Dedi Prasetyo Tennis Club, dan berkomitmen terus mengembangkan pembinaan ekosistem tenis usia muda.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: fokuslah pada apa yang Anda miliki. Maka rasa bersyukur itu akan mulai timbul. Ikatlah pada tujuan Anda, dan pada akhirnya kebahagiaan itu akan berada di samping Anda.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten, mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 28 bulan Mei tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi pendengar bisa kembali menemani Anda di Banten pagi ini ya. Dan masih dalam suasana Idul Adha pendengar ya. Akan menemani Anda sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda pendengar ya, dengan Rindu Syekh Ali Jaber, dengan tema pada pagi hari ini yaitu akhlak pendengar. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pros 1 Banten.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sampai ketika satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya, biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana menyelamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana menyelamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, Tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir akhirul zaman, Nabi penutup Nabi-Nabi yang sebelumnya, Nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, Nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang. Sambil mukanya berseri-seri, saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non-Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non-Muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan, menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina, dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang dihargai Islam, apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari pada binatang. Begitu luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah, dengan ucapan assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama dan orang lain, ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri, dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita, saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, mewujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Keberbedaan ciptaan-ciptaannya, tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13 dan sebenarnya سورة 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antara ini ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang, dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, baru saja kita simak bersama dan dengarkan bersama Mutiara Pagi dengan tema akhlak ya, dan Mutiara Pagi pada pagi hari ini dengan Rindu Syekh Ali Jaber, pendengar. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan update berita ya seputar Banten dan sekitarnya hanya dalam Warta Berita, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami, pendengar, di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kepada kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
8: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
7: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
8: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
7: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
8: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, Pemprov Banten distribusikan hewan kurban bagi masyarakat pada Idul Adha. Proyek PSL Tangerang Raya batal, 3 daerah pilih skema mandiri.

0: Berikut berita selengkapnya. Pemprov Banten mendistribusikan puluhan hewan kurban kepada masyarakat untuk memperkuat kepedulian sosial pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Fitria Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten menghimpun puluhan hewan kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Hewan kurban tersebut berasal dari ASN Pemerintah Provinsi Banten dan berbagai lembaga lainnya. Seluruh hewan kurban akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Banten. Penyaluran dilakukan untuk memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B Curug Kota Serang. Momentum Idul Adha dimanfaatkan untuk mempererat solidaritas sosial antar masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten juga mengajak masyarakat meningkatkan nilai keikhlasan dan kepedulian. Selain itu, ibadah kurban dinilai memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
2: Terima kasih kepada Kabupaten Kota yang membantu kurban. Membantu distribusi kurban termasuk pada Basnas yang juga membantu pada masyarakat.
1: Ia mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan kurban tahun ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut membantu pemerataan distribusi hewan kurban kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga dinilai berperan penting dalam penyaluran kurban di wilayah Banten. Data Pemerintah Provinsi Banten mencatat terdapat 32 ekor sapi yang dihimpun dari ASN Pemerintah Provinsi Banten. Selain sapi, terdapat pula 2 ekor kerbau dan 23 ekor kambing. Hewan kurban tersebut akan disalurkan kepada para mustahik di sejumlah daerah. Distribusi dilakukan secara bertahap selama momentum Idul Adha berlangsung. Selain dari lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, hewan kurban juga dihimpun melalui Basnas Provinsi Banten. Tercatat terdapat 37 ekor kambing yang disiapkan untuk masyarakat membutuhkan. Basnas juga menghimpun 25 ekor sapi dan kerbau untuk didistribusikan. Penyaluran dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Pada kesempatan tersebut, Dimyati juga mengajak masyarakat mendoakan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Ia berharap seluruh jamaah diberikan kesehatan dan keselamatan selama menjalankan ibadah. Pemerintah Provinsi

0: Banten juga berharap para jemaah kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Suasana Idul Adha di Banten berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Dari Serang, Fitriaulia melaporkan.
1: Rencana proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL aglomerasi Tangerang Raya di TPA Jatiwaringin dipastikan batal. Akibatnya tiga pemerintah daerah yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan memilih mengembangkan proyek PSEL secara mandiri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Wawan Fauji, mengatakan Pemkot Tangerang telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar di Jati Uwung untuk pembangunan PSEL mandiri. Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena pembiayaan proyek regional dinilai terlalu besar. Sementara proyek mandiri dianggap lebih efektif untuk menangani sekitar 1.000 ton dari 1.600 ton sampah harian di Kota Tangerang. Sementara itu, Pemkot Tangerang Selatan juga menyiapkan pembangunan PSEL mandiri di TPA Cipecang dengan target pengolahan hingga 1.200 ton sampah per hari. Sedangkan Pemkab Tangerang memastikan proyek PSEL tetap berjalan meski skema kerjasama regional dibatalkan dan kini tengah mempersiapkan tahapan teknis sebelum memasuki proses lelang investor. Di tengah persaingan toko online, Firdaus tetap bertahan menjual arang dan gerabah di pasar lama sejak tahun 2010. Lucia Stari melaporkan.
2: Lebih dari 15 tahun, Firdaus bertahan menjalani usaha jual-beli arang dan gerabah di pasar lama Kota Serang. Sejak tahun 2010, kios kecil itu menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya. Selain menjual arang, Firdaus juga menawarkan berbagai perabotan gerabah dan perlengkapan rumah tangga. Namun, menjalankan usaha di pasar tradisional bukan tanpa tantangan. Menurutnya, pembeli kini semakin sering membandingkan harga pasar dengan toko online. Padahal, barang yang dijual di kios harus melalui proses pengangkutan dan biaya operasional harian.
3: Lupa peninggalan ini, Pak.
4: Jadi meneruskan.
3: Ibu mau ngebantu anak. Kalau dibanding sehari-hari mah gitu, makanya kadang penjual arang mati yang ditunggu tuh itulah ada tahun baru.
2: Dalam menjalankan usaha, Firdaus dibantu anaknya Nugi. Mereka melayani pembeli dari pagi hingga malam hari, terutama saat permintaan meningkat pada momen Idul Adha. Naikkan permintaan turut mempengaruhi harga jual. Baginya, momen Idul Adha menjadi waktu paling ramai setiap tahunnya. Arang yang sebelumnya dijual Rp120.000 per karung, kini naik menjadi Rp150.000. Meski begitu, pembeli tetap datang untuk membeli perlengkapan bakar.
5: Untuk hari raya besar kayak gini, pusat raminya ada di malam jam 8 atau jam 9-an. Kalau untuk hari biasa tuh sore gitu, kadang siang juga ada. Tapi untuk yang paling besar sih, yang raminya malam lah, jam 10-an gitu, kalau hari raya besar.
2: Baginya, pelanggan yang datang langsung ke kios masih menjadi kekuatan utama pasar tradisional. Di tengah perubahan pola belanja masyarakat, Firdaus terus menjaga usahanya tetap berjalan. Dari kios kecil di pasar lama, ia mempertahankan usaha keluarga. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Robin Sar salurkan bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Rohmanuddin melaporkan.
6: Wali Kota Cilegon Robin Sar menyalurkan bantuan hewan kurban sapi seberat 1,1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di halaman Masjid Al-Jihad di Kelurahan Ciwaduk Kota Cilegon Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Daging kurban hewan sapi dari Presiden ini akan didistribusikan kepada masyarakat yang tinggal di Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Jombang Kota Cilegon. Penyaluran hewan kurban dilakukan secara simbolis dan diterima oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad.
7: Menyalurkan bantuan hewan kurban ya berupa sapi seberat 1,1 ton di Masjid Al Jihad ya di Kecamatan Cirebon. Ya, soal nanti untuk dua lingkungan dua RW yaitu agak unik nih RW-nya sebagian di RW Kecamatan Cilegon dan satu Kecamatan Jombang. Nah, jadi nanti itu ke panitia diatur aja ya.
8: Siap.
7: Pak Lurah, Pak Camat, Pak Panitia juga diatur untuk supaya merata lah, supaya kebagian semua.
6: Utara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKP Kota Cilegon Eva Saripah menyampaikan bantuan hewan kurban sapi seberat 1,1 ton dari Presiden Prabowo Subianto ini telah melewati serangkaian cek kesehatan dan dilakukan perawatan khusus sejak usia 1 tahun yang mencapai seberat 1,1 ton tersebut.
3: Kalau yang bantuan Presiden sepengetahuan saya, informasi saya itu sudah di treatment itu sejak usia 1 tahun. Sekira 1 tahun kita treatment supaya bobotnya mencapai 1 tahun. Alhamdulillah Kota Cilegon tahun ini ada 2 sapi bantuan presiden, yang satu untuk Kota Cilegon, satu untuk Kabupaten Serang.
6: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga, pendengar, Saint Etienne bermain imbang tanpa gol melawan Nice pada leg pertama playoff degradasi Ligue 1 pada Rabu 27 Mei 2026 malam. Kedua tim tampil hati-hati sepanjang pertandingan dan gagal menciptakan tembakan tepat sasaran. Nice mendapat kendala setelah gelandang Hisham Boudoui mengalami cedera pada menit ke-11 dan harus ditarik keluar lapangan. Sementara Saint Etienne beberapa kali mengancam melalui Zurico dan Augustin, namun peluang yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol. Hasil imbang tanpa gol membuat penentuan tiket bertahan di Ligue 1 akan ditentukan pada leg kedua di Allianz Riviera Sabtu mendatang. Kedua tim masih memiliki peluang yang sama untuk mengamankan tempat di kasta tertinggi sepak bola Prancis musim depan. Sekian warta berita saat ini. Pemprov Banten distribusikan hewan kurban bagi masyarakat pada Idul Adha. Proyek PSEL Tangerang Raya batal, 3 daerah pilih skema mandiri. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama saya Bram Adi ya di Banten malam ini, di Banten pagi ini pendengar maksud saya ya. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ya update informasi cuaca ya untuk wilayah Banten dan sekitarnya untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pernafasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada ya, dan saat ini kita sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan pendengar untuk menyampaikan ya perakiraan cuaca untuk wilayah Banten dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini pendengar. Dan sudah terhubung bersama kami ada Ibu Regina. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini Ibu Regina?
2: Baik.
1: Bisa langsung disampaikan untuk perakiraan cuaca wilayah Banten pada hari ini.
2: Oke. Selamat pagi dari Banten. Ini dari dulu. Saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan kami ini di tanggal 2020. Secara umum untuk pas mungkin jadi negatif, perakiraan cerah dengan potensi hujan intensif. Pada siang hari, kabupaten tetap bagian seperti di wilayah sekitarnya. Untuk sub, bisa kami dengan hingga 30 Celsius, kelembapan 50 cm, kemudian arah jaminan bersih arah dalam atau dari arah hingga barat dengan kecepatan hingga 60 selamat. Kalau untuk paket ada kategori yang tinggi 5 hingga di starting dengan kereta cepat dan barat. Demikian disampaikan kan.
1: Baik, terima kasih untuk perakiraan cuaca yang sudah disampaikan ya. Selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas kembali Bu Regina. Dan pendengar, demikian ya perakiraan cuaca yang disampaikan langsung oleh perakirawan dari BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Dan tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Di Banten pagi ini bersama saya Bram Adi, dan kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda pendengar mengenai Kementerian Sosial atau Kemensos yang menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran dilakukan bersama unit pelaksana teknis Sekolah Rakyat dan mitra di berbagai daerah. Sekretaris Panitia Kurban Kemensos Edi Sucipto mengatakan total hewan kurban terdiri dari 47 sapi dan 248 kambing serta domba. Hewan kurban disalurkan kepada pegawai penerima manfaat hingga masyarakat sekitar. Kemensos mencatat kantor pusat menghimpun 7 sapi kurban tahun ini, sementara sentra dan sentra terpadu mengumpulkan 23 sapi serta 78 kambing dan domba. Selain itu, BBPPKS dan Poltekesos menyumbang 3 sapi, 2 kambing, dan 2 domba. Sekolah Rakyat juga menghimpun 145 hewan kurban terdiri dari 10 sapi, 129 kambing, dan 6 domba. Mitra Kemensos dari Himbara dan Basnas turut menyalurkan hewan kurban melalui Kemensos. Basnas menyalurkan 31 kambing, sedangkan Himbara menyumbang 4 sapi. Daging kurban dibagikan kepada pegawai golongan rendah, petugas kebersihan, pengemudi, hingga masyarakat sekitar kantor Kemensos. Penyaluran juga dilakukan kepada penerima manfaat dan siswa Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Penyembelihan hewan kurban dilakukan bertahap di berbagai titik. Khusus kantor pusat Kemensos, penyembelihan dilakukan di Rumah Potong Hewan Tapos Depok. Salah satu penerima daging kurban, Nur, mengaku senang kembali mendapat bantuan daging dari Kemensos tahun ini. Ia berencana mengolah daging menjadi makanan khas. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda ya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, untuk menyimak warta berita, dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankod RL 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer itu loh.